0: penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
1: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Kofeba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikbudristek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikbudristek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikbudristek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden punya program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan dalam pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikbudristek. kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Wiyarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
6: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
7: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
8: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Temang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmonia atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Ini yang juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali.
12: Pro 1 RRI Mataram.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pendengar. Untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda di Lintas Bima Pagi. Kami awali dengan Halo Bima. Halo Bima menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Informasinya kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani Anda di Halo Bima. Kami awali dari informasi wilayah Kota Bima terkait hijaukan lingkungan Polres Bima Kota tanam pohon. Kepolisian Bima Kota AKBP Mubiarto Banu Kristi Tanto SIKMM menggelar bakti persada ke 34 tahun pengabdian Akabri 1992 dengan menanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 23 September 2026 di kantor Polres Bima Kota dan dilaksanakan secara serentak bersama Polsek Jajaran. Pelaksanaan di masing-masing Polsek Jajaran juga diikuti secara virtual. Kegiatan bakti persada tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT AKBRI 1992 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menjaga serta melestarikan lingkungan. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya dan kita akan lanjutkan informasi berikut dari Kabupaten Bima. Informasi mengenai polisi ungkap kasus penemuan mayat di Bima, satu remaja ditangkap. Kepolisian Sektor Langgudu bersama Satreskrim Polres Bima Kota akhirnya membeberkan fakta terkait kasus penemuan mayat di Pantai Wadu Baba, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu merupakan warga asal desa Sambane, Kecamatan Langgudu, diduga korban berinisial IN, 22 tahun, tewas karena adanya tindakan kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh JA, 17 tahun. Kapolres Bima Kota melalui Polsek Langgudu Ibda M. Suhaili mengatakan terduga pelaku berinisial Jakirman alias Jaki, seorang pelajar berusia 17 tahun warga Dusun Ropa, Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu. Penangkapan terhadap terduga pelaku dilakukan sekitar pukul 14.40 menit waktu Indonesia Tengah. Personel Polsek Langgudu bersama Puma yang dipimpin langsung Polsek Langgudu mendatangi rumah orang tua terduga pelaku di Dusun Ropa, Desa Waduruka. Saat diamankan, JA berada bersama pacarnya. Polisi kemudian membawa terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Kasus tersebut bermula setelah Polsek Langgudu menerima informasi mengenai penemuan mayat seorang laki-laki dan keadaan yang sudah meninggal dunia di kawasan Pantai Wadu Baba. Personel kepolisian langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengamanan TKP dan mengumpulkan keterangan awal dari masyarakat serta sejumlah saksi. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan adanya luka pada tubuh korban antara lain di bagian lengan, bahu, dan perut. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban diketahui berada di kawasan Pantai Wadu Baba pada Selasa 22 September 2026 dan sekitar pukul 22.30 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi berdasarkan keterangan awal yang dihimpun polisi, korban saat itu sedang duduk bersama teman-teman di sebuah gazebo. Tidak lama kemudian, Zukirman bersama sejumlah rekannya yang berjumlah sekitar 6 orang diduga datang ke lokasi untuk mengejar korban bersama seorang pria bernama Kuswadi. Setelah terjadi pengejaran, Kuswadi mengaku tidak mengetahui lagi keberadaan korban hingga akhirnya korban ditemukan meninggal dunia pada Rabu pagi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut. Dari hasil penyelidikan awal, petugas mengamankan Sukirman untuk dimintai keterangan. Ibda M. Suhaili menegaskan, pemeriksaan masih berlangsung hingga polisi belum menyimpulkan seluruh rangkaian kejadian maupun peran masing-masing pihak. Polisi juga ingin melakukan pendalaman terhadap barang bukti dan keterangan saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sementara itu, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Sambane, Desa Waduraka, dan wilayah sekitarnya pasca kejadian terpantau aman dan kondusif. Aparat kepolisian meningkatkan pengamanan serta monitoring guna mencegah kemungkinan terjadinya aksi balasan maupun gangguan Kamtibmas lainnya. Polisi menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan kronologi peran masing-masing pihak serta penyebab kematian korban. Berikut demikian untuk informasinya dan untuk menyimak informasi yang kami sampaikan dan informasi lain. Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.
0: Pro 1.

0: Plus 1.
1: Pendengar Plus 1 dimanapun Anda berada, kami masih hadirkan informasi di program Halo Bima. Informasi dari Dompu tentang pengawasan jangan baru bergerak setelah kasus terjadi kasus asusila. Munculnya kembali dugaan kasus asusila di lingkungan pendidikan di Nusa Tenggara Barat memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan di sekolah. DPRD menilai kasus serupa tidak cukup hanya ditangani setelah terjadi, tetapi harus dicegah melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus. Ketua Komisi 3 DPRD Dompu Muhammad Ihsan mengatakan, pengawasan terhadap perilaku guru dan siswa harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, lemahnya pengawasan berpotensi membuat berbagai persoalan di lingkungan sekolah tidak terdeteksi sejak awal. Ia meminta pemerintah daerah, khususnya OPD yang membidangi pendidikan, tidak berhenti pada pembinaan administratif. Pengawasan harus menyentuh perilaku dan relasi antara guru dengan peserta didik di lingkungan sekolah. Pencegahan dugaan pelanggaran asusila membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mengenali perubahan

etika profesi bagi guru. Selain itu, Pendengar, mekanisme penyampaian laporan juga dinilai penting. Siswa harus memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan persoalan yang dialaminya tanpa takut mendapatkan tekanan maupun stigma. Pendengar, persoalan ini menjadi semakin penting karena setiap dugaan pelanggaran di lingkungan pendidikan bukan hanya menyangkut hubungan antara individu, tetapi juga menyentuh tanggung jawab institusi dalam melindungi peserta didik. DPRD berharap pemerintah daerah segera memastikan sistem pengawasan di setiap satuan pendidikan berjalan efektif, termasuk memastikan pembinaan guru, pengawasan perilaku siswa, serta mekanisme penanganan laporan berjalan secara berkesinambungan. Pencegahan tidak akan efektif jika pengawasan hanya dilakukan setelah persoalan menjadi kasus. Bagi DPRD, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi siswa untuk belajar, tumbuh, dan berkembang, bukan ruang membuka celah terjadinya pelanggaran etika maupun dugaan tindak asusila. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Kabupaten Dompu sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga kekerasan seksual tidak terjadi lagi, dan tanda-tanda melakukan pengawasan di sekolah juga terus dilakukan sebelum itu menjadi sebuah kasus. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya, dan kita akan lanjut tentang informasi wilayah Kabupaten Sumbawa. Menjadi informasi terakhir ya di kesempatan pagi hari ini di program Halo Bima. Pendengar, informasi mengenai perpanjangan runway Bandara Sumbawa batal. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa membatalkan rencana penyusunan pre-feasibility study untuk perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Udara Sultan Muhammad Hairudin Sumbawa. Maksud kami, Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa. Jadi pemerintah daerah memiliki pengembangan kerjasama dengan maskapai penerbangan sebagai alternatif untuk memperkuat konektivitas udara. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heri Wibowo mengatakan, pemerintah daerah tidak akan melanjutkan penyusunan pra-FS tersebut setelah melakukan perhitungan terhadap kebutuhan anggaran dan manfaat yang akan diperoleh. Dedi menjelaskan pemerintah harus menyiapkan anggaran besar jika memilih memperpanjang runway. Kebutuhan biaya tidak hanya mencakup pembangunan fisik tetapi juga pembebasan lahan di sekitar kawasan bandara. Menurutnya terdapat sekitar 200 unit rumah yang perlu dibebaskan apabila pemerintah melanjutkan rencana tersebut. Jadi proses pembebasan lahan saja diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari 200 miliar rupiah. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi tadi dari wilayah Sumbawa juga menutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di pagi hari ini di program Halo Bima. Dan jangan kemana-mana, untuk program selanjutnya pukul 9 kami hadirkan untuk Anda. Dan Sukmi masih temani aktivitas Anda pagi hari ini hingga siang nanti, hingga pukul 14 siang. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik milik bangsa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ayah, ayah.
4: Ya, kenapa, Dek?
3: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
4: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
5: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita.

0: Ya baik saudara peringat walaupun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini kami akan update informasi cuaca di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa mengabarkan kepada kami di 0822-3494-5100. Kita ke awali informasi dari Forecaster Ondati Bima, BMKG Bima akan menghadirkan informasi perkiraan cuaca pagi hari ini. Kita sudah tersambung dengan podcaster Ondati Bima, ada rekan Suci. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, gimana kabarnya pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik rekan Suci. Selengkapnya untuk informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan tebal. Pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 92%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk keseharinya, matahari akan terbenam pada pukul 05.54 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape dan perairan selatan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk hati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat. Sobat dapat ikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta lalu juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Suci untuk update informasi cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas kembali juga rekan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi cuaca menemani aktivitas Anda di pagi hari ini di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa mengabarkan informasi terkini dan terupdate yang terjadi di sekitar Anda yang perlu dikabarkan kepada kami. Silakan hubungi kami di 0822-3494-5100. Baik, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi di wilayah Bima dan sekitarnya di laman berita informasi kami rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
6: Ah, masa sih?
5: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
7: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
5: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
6: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
5: Ingat dong.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian ada beberapa lagu ya. Ada dari miliknya Anang dengan judul lagu Tamak, dan satu lagu dari Baha Dewi, Sumpah I Love You. Sudah mana-mana aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Gimana, udah sarapan pagi belum? Atau masih mikir? Apa yang dipikir? Urusan perut gak pakai nanti ya. Langsung ya, langsung sarapan paginya ya. Udah jam 9.25 menit, jadi perut kayaknya bukan lagi bergerak nih, dia sudah kayaknya sudah mendemo. Ya, selamat pagi untuk kalian semuanya yang sudah sarapan pagi. Kalau aku Sukmi, gak akan pernah absen kalau sarapan pagi ya. Oke, yang sudah sarapan pagi, yuk minum lagi. Atau ada yang lewat nih. Yang lewat apa? Ada roti goreng. Terus ada roti-roti yang kayaknya ya yang 5 ribuan. Oke, semangat terus untuk kalian semuanya ya. Apalagi ada kopi hangat di pagi hari ini dengan cemilan favorit. Wah, mantap banget nih ya. Kayaknya terisi kembali semangatnya. Baik, pagi hari ini kita akan lanjut dengan informasi di program Kabar Angi, dan Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100 untuk mengabarkan kepada kami kejadian di sekitar Anda. Apa yang perlu dikabarkan kepada kami, silakan hubungi di 0822-3494-5100. Baik, sambil menunggu partisipasi para pendengar, kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Ya, mengenai minat baca. Jadi informasi dari Sumbawa mengenai minat baca KSB baru 63%. Tingkat gemar membaca atau TGM masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB baru mencapai 63%. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda KSB masih mendorong peningkatan budaya baca karena angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Sekretaris Dinas Arpusda KSB Hermanto SPDMM mengatakan pemerintah daerah harus mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat masyarakat, terutama keluarga. Hermanto menilai keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan membaca sejak usia dini. Orang tua dapat mengenalkan buku kepada anak sekaligus membatasi penggunaan gawai yang tidak berkaitan dengan kebutuhan belajar. Jadi pendengar, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam membangun kebiasaan membaca. Jadi penggunaan gawai yang semakin mudah diakses anak membuat orang tua perlu memberikan pendampingan dan membangun pola penggunaan perangkat digital secara lebih terarah. Dan menyoroti kebiasaan sebagian orang tua yang memberikan gawai kepada anak untuk mengalihkan perhatian ketika anak menangis atau rewel, ia mendorong orang tua mengganti kebiasaan tersebut dengan aktivitas yang dapat merangsang kemampuan berpikir dan membangun karakter anak. Buku dapat menjadi salah satu media yang digunakan orang tua untuk mendampingi tumbuh kembang anak. Orang tua dapat mengajak anak membaca bersama, memberikan isi buku, mendiskusikan hal-hal sederhana yang mereka temukan dari bacaan. Pendengar, data Arpusda KSB menunjukkan perpustakaan daerah masih terdapat salah satu ruang yang dimanfaatkan masyarakat. Jadi sepanjang Januari hingga Agustus 2026 sebanyak 4.619 orang tercatat mengunjungi perpustakaan daerah. Jadi pendengar, dari jumlah tersebut, pengunjung perempuan mencapai 2.708 orang atau 58,63%, sementara pengunjung laki-laki mencapai 1.911 orang atau 41,37%. Pendengar, Arpusda juga mencatat pemanfaatan pojok baca digital atau POCADI masih rendah. Dalam periode yang sama, layanan tersebut hanya mencatat 37 pengunjung atau sekitar 0,80% dari total kunjungan yang tercatat. Pendengar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan layanan literasi berbasis digital. Jadi Arpusda perlu memperluas jangkauan layanan sekaligus mengenalkan fasilitas tersebut kepada masyarakat. Jadi perkembangan teknologi tidak hanya menjadi hambatan bagi budaya membaca, jadi
pemerintah justru perlu mengarahkan pemanfaatan teknologi agar masyarakat dapat mengakses bahan bacaan dari informasi secara lebih mudah. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, dan Sukmi temani Anda di program Kahaba Angin.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
6: Wi, pakai narkoba.
7: Tidak, terima kasih.
5: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
6: Wi, pakai narkoba.
7: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
5: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
6: Wi, pakai narkoba.
7: Tidak.
6: Wi, pakai narkoba.
7: Tidak.
6: Dikit aja.
7: Tidak.
5: 4. Alihkan pembicaraan.
6: Wi, pakai narkoba.
7: Hey, Wi cantik gak sih?
5: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kami hadirkan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya di program Kahba Anggi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa menghubungi kami untuk mengabarkan informasi di kediaman Anda, lingkungan Anda yang perlu dikabarkan kepada kami. Silakan hubungi kami di 0822 3494 5100. Baik, kita lanjutkan untuk informasi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini terkait kekeringan yang terjadi dan kita sudah di puncak musim kemarau. Pendengar, El Nino ancam komoditi jagung. Informasi dari Dompu, pendengar, musim kemarau ekstrim yang melanda Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berimbas pada komoditi jagung. Komoditi yang dimulai dikembangkan massal di Kabupaten Dompu sejak tahun 2010 itu mulai diserang penyakit, bahkan kemarau ekstrim ini juga mengancam gagal panen di beberapa kecamatan. Pendengar, Abdul Ghani, Ketua Kelompok Tani So Ale 3 Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu mengatakan, akibat kemarau ekstrim ini jagung yang ditanamnya kerdil, selain itu penyakit seperti jamur tumbuh di batang jagung miliknya. Ada sekitar 600 hektar di wilayah pertanian Kecamatan Pajo rata-rata mengalami penyakit yang sama. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penyemprotan hama hingga menaikkan air sungai untuk irigasi tidak membuahkan hasil. Padahal 2 pekan ke depan, jagung milik petani ini di kawasan pertanian dekat dengan objek wisata Wadu Jau ini akan dipanen. Gani dan petani kawasan ini dipastikan tidak akan menikmati harga bagus yang saat ini berlaku untuk per kilonya dengan kondisi kering panen di harga Rp5.300. Selain hasil menyusut, juga banyak bulir jagung yang bopeng. Abdul Ghani dan petani wilayah ini sudah sepakat ingin mengistirahatkan lahan sehingga musim hujan tiba, sebab kekhawatiran jika pasca panen nanti jika dipaksakan ditanami tidak hanya jagung namun komoditi lain dipastikan akan tidak mendapatkan hasil. Biaya modal yang dikeluarkan tidak akan bisa kembali akibat kondisi tanaman yang tidak bagus. Pendengar, demikian untuk informasinya, semoga petani kita terus secara cerdas melihat potensi yang ada dan lebih mencintai alam sekitar untuk yang menjadi sumber kehidupan kita. Jadi kita hidup di alam yang tentunya memberikan kehidupan. Kita bisa menanam jagung, kita bisa menanam pohon yang buahnya bisa kita nikmati, kita makan, dan kita akan menikmati semilirnya angin di bawah pohon yang rindang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan sajian lagu yang akan menemani aktivitas pagi Anda yang menikmati berbagai mungkin pekerjaan yang sulit atau kemudahan yang sangat luar biasa. Semangat terus untuk Anda semuanya yang kebetulan lagi berajibaku dengan liukan jalanan, karena di perjalanan hari-hari ini ya, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Kita punya koleksi lagu dari Ungu dengan judul lagu Sejauh Mungkin.

0: Saya kesini mau minta tolong, Mbah.
1: Tolong? Tolong apa?
0: Gini, Mbah. Akhir-akhir ini dada saya sakit banget, Mbah. Udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jangan-jangan saya disantet kali ya, Mbah.
1: Kamu perokok ya?
0: Bener, Mbah.
1: Pengen sembuh?
0: Iya, Mbah.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Apa itu, Mbah?
1: Berhentilah merokok.
0: Loh, kok gitu, Mbah?
1: Jadi opo, hah? Sampean pikir merokok itu baik untuk kesehatan? Cepat atau lambat, asap rokok itu akan membunuhmu.
2: Berhentilah menyiksa tubuh Anda dengan asap rokok, karena rokok lebih mengerikan ketimbang santet.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
5: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
4: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
5: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
4: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
5: Yaya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
6: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa sajian lagu di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sedang mendengarkan aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk kebersamaannya. Anda bisa download aplikasi RRI Digital KPI di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pagi hari ini di program Kahabangi kita cukupkan pukul 10 pagi hari ini. Dan tepat pada pukul 10 kami akan hadirkan untuk lagu Indonesia Raya. Dan kita pamit dulu sejenak untuk program Kahabangi, dan Sekmi akan lanjutkan nanti pada pukul 10 menit dengan menghadirkan informasi dan musik. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
4: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda kek, nanti kakek datang ya.
3: Wah, hebat sekali cucu kakek ini, udah mau lulus kuliah.
4: Iya dong.
3: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
4: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia kek.
3: Oh ya? Kenapa?
4: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
3: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
4: Ya.
3: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
4: Enggak dong kek.
3: Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
4: Ya.
3: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
4: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani Anda di pagi hari ini dengan informasi dan musik yang kami hadirkan hingga pukul 11 siang. Jadi selamat pagi jelang siang untuk kamu semuanya. Cuaca cerah wilayah Bima dan sekitarnya, dan nanti siang akan terlihat berawan tebal. Dan untuk kamu semuanya yang terus beraktivitas siang, semangat terus yang ada di dalam ruangan, beraktivitas dalam ruangan ataupun yang berajibaku di luar ruangan, semangat terus untuk karena semuanya. Dan kita punya rules yang berbeda untuk dijalani di hari ini. Semangat terus untuk Anda. Baik, kita akan lanjutkan untuk beberapa sajian lagu. Tadi sudah dibuka dengan satu koleksi lagu dari Saikoji featuring dengan Hani Carrera dengan judul lagu Cintaku Tak Akan Berubah. Dan tentunya RRI tak akan kemana-mana dan terus mengudara di ruang dengar Anda. Baik, kita akan lanjutkan dengan informasi. Tapi sebelum ke informasi, kita hadirkan dulu untuk beberapa sajian lagu yang akan menemani aktivitas tas Anda. Ada koleksi lagu dari miliknya Republik dengan judul lagunya Untuk Terakhir, dan ada koleksi lagu dari miliknya Mita dengan judul lagunya Lagu Bahagia. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang sehari-hari siang hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hey, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.

0: 20.000.
1: Kenapa Bapak tahu?
0: Karena warnanya biru, Ela. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Si berbagai cerita Sanda pagi hari ini kita sudah dengarkan dua lagu pop Indonesia. Ada lagu dari Mita dengan judul lagu Bahagia. Dan semoga kita semuanya bahagia dimanapun Anda berada dan bagaimanapun perasaannya, apa yang dirasa, apakah sedih, senang, ada yang lagi menangis, ada yang lagi tertawa, jadi ada yang lagi haus, ada yang lagi lapar, dan ada yang lagi kenyang ataupun sudah merasa lebih baik ya. Semangat terus untuk kalian semuanya, dan semua hal yang kita rasakan bisa kita yakini bahwa kalau sudah merasa bahagia atau aman nih posisinya, jadi kita harus siap-siap nantinya akan mendapatkan mungkin kekecewaan dan lainnya, ataupun yang sekarang lagi sedih, tapi insya Allah bahagia pasti menanti. Baik, menemani aktivitas Anda pagi jelang siang hari ini, kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Jadi untuk yang lagi bahagia di momen ini bulan September, awal-awal September lalu atau sekarang atau Agustus kemarin, baru saja melangsungkan pernikahan, dan kita juga pengennya semuanya lancar. Tapi kalau ada bumbunya itu kan, misalnya kita rujakan nih, ada manis, ada asin, ada pedesnya, ada gurihnya, itulah. Kalau mulus terus rasanya gak ada tantangan ya. Aduh, Kakak Sukmi ngomongnya kok gitu, pengennya kita bahagia banget nih gitu ya. Tapi faktanya memang seperti itu ya. Oke, baik pendengar, Sukmi kasih tips ya, ini bukan menggurui, tapi kita saling memberikan informasi. Jadi tips hemat budget ya, udah mau nikah tapi budgetnya gimana gitu, tapi rasanya dia dan aku udah klop banget tapi kantong belum klop gitu ya. Jadi tips hemat budget nikah tanpa mengurangi momen istimewa. Jadi pernikahan menjadi salah satu momen penting ya dalam kehidupan kita. Tentu ingin dirayakan dengan berkesan, namun biaya, ada namun, ada tapinya Kakak Sukmi. Jadi biaya pernikahan yang cukup besar sering menjadi tantangan bagi calon pengantin ya. Jadi dengan perencanaan yang matang, pernikahan tetap dapat berlangsung dengan baik tanpa harus menghabiskan seluruh tabungan ya. Jadi langkah pertama yaitu menentukan anggaran maksimal sejak awal. Calon pengantin perlu menghitung kemampuan finansial dan menentukan batas pengeluaran yang realistis ya. Jadi buat daftar kebutuhan mulai dari tempat, catering, busana, dekorasi, dokumentasi hingga undangan yang agar setiap pengeluaran dapat dipantau. Jadi pemilihan jumlah tamu juga berpengaruh ya, terhadap biaya. Semakin banyak tamu yang diundang, semakin besar pula kebutuhan catering, tempat, dan perlengkapannya. Jadi karena itu prioritasnya itu keluarga, sahabat, serta orang-orang terdekat agar tetap merasa hangat dan intim ya. Oke, gimana udah masuk akal? Belum? Oke, baik. Biar lebih masuk akal lagi, kita ke lagu dulu nih ya, biar kita menerka-menerka ya, bagaimana bisa yang penting teman-teman, saudara, orang-orang yang terdekat bisa hadir ya di momen bahagia. Oke, kita bahas lagi ya. Selanjutnya kita dengerin dulu untuk beberapa lagu pop Indonesia lainnya yang akan menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini. Ada lagu dari miliknya, ada band dengan judul lagu Kau Auraku.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, jadi untuk langkah pertama untuk menentukan anggaran maksimal sejak awal calon pergantian perlu menghitung kemampuan finansial dulu ya. Jadi pemilihan jumlah tamu juga berpengaruh terhadap biaya, semakin banyak tamu semakin

Sangat dibutuhkan ya. Jadi jika memiliki keluarga atau teman yang mempunyai keahlian tertentu, bantu mereka dapat dimanfaatkan untuk hal-hal seperti dokumentasi, desain undangan atau perlengkapan acara. Yang paling penting itu jangan sampai persiapan pernikahan membuat kondisi keuangan setelah menikah menjadi terbebani. Jadi pernikahan bukan hanya tentang meriahnya atau mahalnya sebuah acara, tetapi juga tentang persiapan kehidupan bersama setelah hari bahagia tersebut. Dengan menentukan prioritas, membuat anggaran, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu, jadi pernikahan tidak bisa berlangsung semuanya itu dapat kita prioritaskan dulu ya, untuk anggarannya, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu, jadi pernikahan tetap bisa berlangsung dengan berkesan ya, sekaligus mendapat kondisi keuangan yang tetap sehat. Jadi lebih bijak ya untuk kita bisa melangsungkan pernikahan sesuai budget. Dan yang paling penting tadi ya adalah kita memikirkan setelah hari bahagia tadi. Jadi pernikahan hari, semisal hari ini, besok dan seterusnya juga kita harus pikirkan secara matang ya. Oke, selamat mencari.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Betul.

0: 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini, kita tuntaskan untuk informasi dan musik. Kita hadirkan informasi tadi tentang tips hemat budget nikah tanpa mengurangi momen istimewa. Semoga tadi informasinya tidak menggurui kita semuanya, dan Sukmi menyampaikan alternatif lain, atau kita saling mengingatkan bagaimana rencana ke depan kita bisa mematangkan apa yang harus kita lakukan. Jadi langkah pertamanya itu menentukan anggaran maksimal sejak awal. Calon pengantin perlu menghitung kemampuan finansialnya, menentukan pengeluaran yang realistis ya, dengan kebutuhan mulai dari tempat, catering, busana, dekorasi, dokumentasi hingga undangan ya. Semuanya pengeluarannya itu harus terpantau. Jadi yang perlu dipikirkan juga yang paling penting, jangan sampai persiapan pernikahan membuat kondisi keuangan setelah menikah menjadi terbebani. Jadi nanti kalau kita sudah menikah nih, hari bahagia udah dilewatin, tapi kita dihadapkan dengan setumpuk besar, setumpuk kecil, sedang, dengan yang namanya hutang. Jadi hindari hutang dengan persiapan yang sangat matang yang kita sudah pikirkan sedalam dan sejauh mungkin ya. Selamat mencoba untuk kalian semuanya, dan semoga rencana pernikahannya lancar, dan setelah menikah juga Anda punya budget yang cukup untuk menjalani kehidupan yang seterusnya. Baik, Sukmi bertugas akan pamit undur sejenak dengan program informasi dan musik, dan jangan kemana-mana, Sukmi akan kembali hadir nantinya pukul 11 siang dengan kami hadirkan program KDHD di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
0: Pro 1.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruitro kasu dimanapun warakaita. Labo kakak sukmi di program kedihi ade terencai nare. Asik, kira orang bojo amarai akeke. Lanjut kakak sukmi. Iya ra, itu mana kepatu lo kepatu nih. Telepon kakak sukmi di 0822-3494-5100. Ritro kakak sukmi kepatu mana WR di nomor yang sama nih loa tunti kepatu TED maja si Ade deh nih. Pala dong loa kepatu tim maja Aden kayaknya yakin deh percaya. Ya baik, itu dah kasa di Amaria Keke kakak sukmi orang putar dua buah rawa. Majudul dermaga bojo. Terus ndai bojora. Iya ra, ndai bojo ke luar biasa. Caruka kesama Weki iya juk tenggon kerawi rau majalah bodahu. Terus nggak hirawi pahu rau pokoknya wati wa umuka. Hal-hal man deder ini pokoknya yang penting re di taho kaina. Iya ramai tari ke sama wali rawa-rawa bojo kakak sukmi wati dondon kakak sukmi nuntuke langsung lalo kakak sukmi putar rawa-rawa bojo makalai di sana kayak biu kita doh kaso sambil karawi sambil ngaha. Sambil karawi sambil ngaha mangaha lanjut ngaha makarawi lanjut karawi pokoknya ayo nefasa nawa sarumbu ke lainnya robot pokoknya wara makina anggara wara semakin re de ain paksani daripada ihana wa usi henggere nandulo kerawi marubidi. Iyara sabati pelanjut tadi terokasa kakak sukmi kem or siap dua buah rawa majudul si werane e terus majudul siwe sembawa ini di awal lo kain kemana ya. Iya apa sembawa wara rekan aka sembawa ka ma kde rawa di amarai akeke. Iya apa sembawa ita do kaso bune haba menata haba taharu. Iya ra semoga ita do kaso taha menata di amarai akeke aka sumbawa wara rekan Randi terus aka dompu wara rekan Didin ya. Terus semua reporter aka Wira, aka Kabupaten Bima, wara Bang Srahlin, aka Kota wara Bang Sofian. Irai de mantap podai. Labo penyiar-penyiar lawan mega ganti karen ini. Ada Kakak Naya, ada Kakak Wani. Irah Rui Drakaso dimanapun wara kaita selamat amarai ru Bang Ikra Hardiansah, nah terus Bang Sufi ma luar biasa aun caw di Rawinda ita siaran lah bawa alat-alat reh Bang Sufi ku mah nak ekaina. Ama ana iya ra lo keringa Eli kakak suk mire caru kencerena. Iringa sama Menata ara program kedihati ke lo aringa Menata di aplikasi RRI Digital download au aka HP ta di Play Store untuk kita doh kaso mantau Android untuk kita doh mantau Apple de di App Store kungarana download lalo senai aki lalo aing kepernai rau neva pedere maneva sre kakak suk mengawali nih. Ya ramai teringat sama mainer orang mama kelai wale di program kedihi ade terincai nare.

Selamat amarai ruwet untuk kaso dimanapun warah kaita. Bui pelawak gagasuk media maraya keke di program kedihi ade tenin jainare. Rawa Lisa majudol siwe sembawa irai samangi. Ya rawa-rawa pakelai wali kakasuk me putar di ruwet untuk kaso di maraya keke. Wati kentoin ke langsung lalu putar kakasuk me gas lalu. Derila dewa labola erni majudol nahudu dawarah.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Dang bilang kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu nih kau kok kuper.
1: Eh, di sana.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu, saya bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau udah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh, tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Ma, kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Ma, yuk pala saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Selamat teman air mali, ruwet rokasa dimanapun warga kita. Program KDH AD, Teren Cainare. Boy pelabak kakasuk media marai akeke. Rui terhokaso mana e gabung. Lamun terhokaso rekes ramam bojo. Palawara kepatuna kirim lalo di 0822-3494-5100. Berarti ini aku kirim kakasuk me karena baca bandaiku. Iya raka kakasuk me maka DNA dengan seksama wali. Iya marai akeke kakasuk me putar wali ramam bojo. La rawala Fauzi majudul balumba lakei dan dari Heri Ne'e Mancewi.

0: hati-hati, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Selamat malam Rai Ruwet Rokosu dimanapun waraka kita alai wa or jam 12 kemana ya kudu semenit wali tidak kai urai waktu kemana ya ya rata dawa utah Ruwet Rokosu dimaraike. Terima kasih wa or ringan sama mena di program Gedi Hati Senayake dan informasi program Gedi Hati kemana senanai jam 11 sampai jam 12 sama Rai kakak sukmi mata dawa utah botok-botok ngampu warasin cara kancaru Eli kakak sukmi di amarai akeke siaran program Gedi Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga siang, kita dengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk umat muslim yang ada di wilayah Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat duhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara peninggal dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kemandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Pendengar, selanjutnya kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita di siang hari ini, dinamika olahraga siang.
1: Lebih cepat. Dan berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB Pasi maupun Menpora atau dari KONMI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games AIC Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonei datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonei menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonei berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Denze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Necaxa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninggal RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertugas kadat basa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningar Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas menua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup Ngau, tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga tidak tahu diberi ke pengerai, awak tidak selalu tahu nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara, sekali dah tahu angin, selalu dah tahu angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga siang. Selamat siang untuk semuanya yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital kami Anda bisa unduh melalui aplikasi RRI Digital untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga untuk Anda semuanya agar kita lebih mudah untuk mendengarkan satu sama lain. Anda bisa berpartisipasi juga di siaran kami. Baik, pendengar dimanapun berada, siaran berikutnya kami hadirkan untuk program Maksi, makan siang bersama teman sejati untuk menemani para pendengar kita menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang, menikmati suasana siang dengan semilirnya angin siang hari ini. Baik, kita dengarkan beberapa sajian lagu pop Indonesia siang hari ini hingga pukul 13 siang. Tadi kita sudah diawali satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Kasih Pahu dari Ita, dan semoga lagu ini memberikan ketenangan dan kesejukan ya. Walau Kasih Pahu itu ya itu diartikan dia seorang diri, ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya, dan semoga kesendirian tidak terus menghantui setiap hembusan napas, karena memang kadang sendiri itu penting untuk kita merenungi hal-hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Baik, pendengar dimanapun berada, kita akan lanjutkan untuk lagu pop Indonesia di siang hari ini. Untuk awal jumpa, kita hadirkan koleksi lagu dari miliknya Andin dengan judul lagunya Akankah Mungkin. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Melly Goeslaw dengan judul lagunya Bimbang.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

0: Setu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Gimana kabarnya hingga siang hari ini? Waktu menunjukkan pukul 12.45 ya. Baik, kita hadirkan untuk yang manis-manis, yang hijau-hijau. Ya, gimana makan siangnya, pakai sayuran belum? Iya, yang masih potong-potong sayurnya atau yang lagi menentukan pilihan makan di luar atau makan di dalam rumah dengan seadanya aja, yang penting ada nasi. Oke, sepakat. Oke, saya bagikan informasi mengenai tips sederhana agar tumisan sayur tetap hijau ya. Jadi tumisan sayur hijau itu seperti kangkung, sawi, pok choy, dan buncis bisa menjadi menu sederhana yang menggugah selera. Namun, cara memasak yang kurang tepat dapat membuat warnanya berubah kusam. Jadi warna hijau pada sayuran berasal dari klorofil. Jadi pigmen alami ini sensitif terhadap panas dan kondisi asam. Karena itu memasak sayuran terlalu lama dapat membuat warna hijaunya berkurang. Salah satu kuncinya pendengar adalah menggunakan wajan yang sudah panas sebelum sayuran dimasukkan. Dengan suhu yang tepat, sayuran dapat matang lebih cepat sehingga tidak terlalu lama terkena panas. Jadi perhatikan urutan memasukkan bahan. Jadi batang atau sayurannya lebih keras ya. Seperti buncis dan batang brokoli dapat dimasukkan lebih dulu. Daun seperti kangkung dan bayam cukup dimasak sebentar aja. Jadi penggunaan air juga perlu diperhatikan. Jika ingin membuat tumisan, tambahkan air secukupnya. Terlalu banyak cairan dapat membuat sayuran lebih lama masak dan teksturnya menjadi terlalu lunak. Bahan yang bersifat asam seperti cuka atau jeruk nipis sebaiknya ditambahkan menjelang akhir. Jadi kondisi asam dapat mempengaruhi klorofil dan membuat warna hijau sayuran terlihat lebih kusam. Jadi rahasianya bukan pada bumbu khusus, melainkan pada pemilihan bahan segar. Wajan yang panas waktu memasak yang singkat dan urutan memasukkan sayuran, hasilnya juga hasil tumisannya tetap hijau, renyah dan sedap dipandang mata. Mantap ya. Oke, udah dicoba. Oke, jangan lagi Sukmi, aku sudah suhunya. Aduh, mantap banget nih ya. Oke, selamat mencoba untuk anak semuanya. Ini yang lagi menikmati santap siangnya. Jam segini sudah berapa kali makannya ya? Jadi kepo nih. Oke, selamat siang untuk kalian semuanya yang sedang mendengarkan di RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Sukmi, cukupkan untuk informasi ringan di siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Selanjutnya kita dengerin beberapa sajian lagu jelang pukul 13 siang dan nantinya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat. Dan Sukmi bertugas pamit undur sejenak menemani aktivitas Anda di siang hari ini dan kembali hadir pada pukul 13.24. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bumi mana ya? Bumi sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita,

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran di Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Wali Kota Bima Rahman menyampaikan Pemkot Bima mencegah proses keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi, tidak memiliki perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan, atau

tinggi terhadap berbagai persoalan seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan. Wali Kota menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia asal

0: Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
1: Sentra Industri Hasil Tembakau SIHT Lombok Tengah di Desa Barebali, Kecamatan Batu Kliang mulai diarahkan menjadi pusat produksi sekaligus penyerap tenaga kerja lokal. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Bayi Yuliana Sapriani mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas perusahaan rokok lokal di kawasan tersebut. Mulai dari gedung produksi, meja giling, peralatan linting, alat pelindung diri hingga fasilitas kantor bea cukai. Menurutnya, para pekerja yang kini terlibat di SIHT sebelumnya telah mendapat pelatihan. Sejak 2024, sedikitnya 200 orang telah dilatih untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di industri hasil tembakau. Saat ini sekitar 90 pekerja sudah terlibat dalam proses melinting rokok.
2: Gedung ada 3, gedung A, gedung B, gedung C, dan ada sudah 4 perusahaan rokok yang sudah masuk. Masing-masing menempati satu gedung, gedung A itu ditempati sama satu perusahaan rokok, gedung B 2 perusahaan rokok, gedung C 1. Satu dari dalam daerah dari Muntung Gamang, satu dari Lantan, satu dari Praya. Cukai sudah terbit cukai juga, masing-masing perusahaan rokoknya sudah terbit cukainya dan siap dipasarkan.
1: Yuliana menambahkan, untuk memastikan pekerja memiliki kompetensi, pihaknya juga menyaratkan sertifikasi bagi mereka yang akan menjadi karyawan tetap. Selain itu, perusahaan memberikan keringanan bagi pelaku usaha dengan membebaskan biaya sewa gedung selama tahun pertama operasional. Kebijakan tersebut diharapkan memberi ruang bagi perusahaan rokok lokal untuk memperkuat usahanya sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meminta masyarakat bersabar menunggu hasil evaluasi data perlindungan sosial Perlinsos Digital yang saat ini masih diproses pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Lombok Timur M. Juaini Taufik mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki pengelompokan desil masyarakat berdasarkan data dan pendaftaran yang telah dilakukan melalui Perlinsos Digital. Yang menjelaskan, berdasarkan informasi yang didapatkan, perubahan desil masyarakat diperkirakan mulai terlihat sekitar minggu kedua Oktober 2026. Perubahan tersebut berkaitan dengan berbagai data sanggahan masyarakat yang telah masuk, sementara proses evaluasi saat ini dilakukan oleh pemerintah pusat.
3: Sekarang ini sedang masa evaluasi, kan Perlinsos Digital sudah menggunakan AI ya. Jadi big datanya itu ada di pusat dan ini sedang diproses oleh AI. Pengumumannya itu Pak Deputi mengatakan atau di minggu kedua Oktober. Kita akan tahu siapa yang terdegradasi desilnya, kan begitu. Terdegradasi desil itu bukan dari besar ke kecil, tapi dari kecil ke besar. Oh, misalnya kemarin dia bercokol mungkin di desil 5. Sebenarnya dia tidak cocok, didorong dia naik ke desil 6. Dan desil ini kan maaf dinamis. Desil ini kan mengelompokkan penduduk itu per 10.
1: Sekda menegaskan, pendataan melalui Perlinsos Digital di Lombok Timur menunjukkan progres cukup besar. Hampir 60% masyarakat telah mendaftarkan diri dalam proses pendataan tersebut. Capaian tersebut diperoleh dalam pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital yang telah dilakukan di Lombok Timur. Data yang terkumpul selanjutnya menjadi bagian dari proses evaluasi untuk melihat kesesuaian kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan pengelompokan desil. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mengerjakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahap ketiga tahun 2026 di 5 desa. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Burhanuddin mengatakan, pekerjaan saat ini memasuki tahap awal pembangunan. Menurutnya, pelaksana telah melakukan MC0 atau pengukuran dan pemeriksaan awal pekerjaan, pembangunan direksi Ket, persiapan lokasi, serta mobilisasi peralatan dan material. 5 desa menerima program tersebut. 5 desa penerima program tersebut yakni Desa Labuan Jambu di Kecamatan Empang, Teluk Sampang di Kecamatan Plompang, Pulau Kaung di Kecamatan Buer, Labuan Alas di Kecamatan Alas, serta Labuan Mapin di Kecamatan Alas Barat. Burhanuddin menjelaskan, kelima desa tersebut masuk kategori KNMP penyangga. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk setiap desa. Pembangunan dilaksanakan oleh rekanan PT Azuka Jakarta dengan melibatkan tenaga kerja lokal. Sesuai kontrak, pekerjaan berlangsung mulai 15 September hingga Desember 2026. Sebelumnya, Pemkab Sumbawa telah melaksanakan KNMP tahap pertama di Desa Pulau Bungin dan tahap kedua di Desa Labuan Sangoro. Tunisia mulai melirik peluang kerjasama dengan Nusa Tenggara Barat. Investasi menjadi salah satu sektor yang dibahas bersamaan dengan tawaran 80 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia. Muhammad Alwi melaporkan.
4: Alhamdulillah baru nerima kunjungan Duta Besar Tunisia. Dia sudah 2 tahun di sini dan...
5: Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Muhammad Rabelsi, secara khusus menanyakan kesiapan NTB menerima investor asal Tunisia. Pertanyaan itu disampaikan saat Rabelsi bertemu Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di Mataram, Rabu 23 September 2026. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap membuka ruang investasi bagi Tunisia sekaligus menyiapkan pendampingan bagi investor yang masuk. Gubernur Iqbal mengatakan, NTB telah menyiapkan NTB Capital, holding company daerah yang dirancang untuk membantu dan mempermudah proses investasi. Menurut Iqbal, NTB Capital diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu investor memahami dan mengakses peluang investasi di NTB.
4: Juga menanyakan mengenai kesiapan kita untuk menerima investasi investor, dan saya cerita mengenai salah satu holding company yang sedang kita siapkan yang memang diniatkan untuk membantu para investor. So, dia juga mengajak bicara mengenai beasiswa dan keinginan beliau untuk memfasilitasi beasiswa ke Indonesia, dan kita juga menawarkan kalau pihak Tunisia ingin mendalami penyakit-penyakit tropis.
5: Selain investasi, kedua pihak membahas peluang kerjasama di bidang pendidikan melalui beasiswa dan pertukaran mahasiswa. Tunisia menawarkan 80 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia dan membuka peluang memperluas kerjasama pertukaran mahasiswa. Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Muhammad Rabersi, mengatakan NTB memiliki banyak bidang yang berpotensi untuk dikerjasamakan.
6: I'm very glad and honored to meet the governor today to talk about potential cooperation, to learn about your beautiful islands, the great potential in many fields, in mining sector and in tourism and human exchange, especially students from Provence to Tunisia. Tunisia is receiving Indonesian students. We offer around 80 scholarships every year. We hope that we develop this human exchange between the country.
5: Selain investasi dan pendidikan, NTB juga menawarkan peluang riset penyakit tropis kepada Tunisia. Gubernur Iqbal menyebutkan, NTB memiliki kapasitas kedokteran yang cukup baik dalam isu penyakit tropis dan kesehatan maritim. Penjajakan kerjasama selanjutnya akan dibahas lebih teknis bersama tim Kedutaan Besar Tunisia di Jakarta.
1: Memperingati Hari Bakti Pasta ke-81, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau BALMON kelas 1 Mataram menggelar aksi donor darah bersama Palang Merah Indonesia atau PMI. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai mitra BALMON dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial Hari Bakti Postel. Holil Bisri melaporkan.
7: Aksi donor darah digelar BALMON kelas 1 Mataram pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Postel ke-81 yang mengusung tema konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat. Kepala BALMON kelas 1 Mataram Hamzah mengatakan, donor darah dipilih karena kebutuhan darah masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
8: Ada bakti sosial, terus nanti

0: mengatakan setetes darah dapat membantu menyelamatkan nyawa, sehingga kegiatan donor darah dinilai menjadi bentuk kepedulian yang sederhana tetapi memiliki dampak besar. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah mitra Balmond, mulai dari Telkom, penyiaran, Orari, RAPI, hingga unsur TNI dan Polri. Selain donor darah, rangkaian Hari Bakti Posel ke-81 juga diisi olahraga bersama dan kegiatan sosial lainnya. Balmond Mataram juga menyiapkan sejumlah kegiatan lanjutan, termasuk santunan dan rencana bantuan air bersih bagi masyarakat di Lombok Timur.
1: National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan sejumlah atlet muda untuk mengikuti berbagai kejuaraan nasional Kejurnas tahun ini. Selain memburu prestasi, keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi sekaligus uji coba bagi atlet yang diproyeksikan tampil pada Pekan Paralimpik Nasional Peparnas 2028. Sekretaris NPCI NTB Heri Subarjo mengatakan, Kejurnas akan dimanfaatkan sebagai ruang bagi para atlet, khususnya atlet muda, untuk menguji kesiapan fisik dan mental sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar.
2: Ya, mudah-mudahan para atlet NTB-nya bisa meraih medali atau memberikan prestasi terbaiknya nanti pada Kejurnas yang akan kita ikuti. Tapi target utamanya kami menjadikan Kejurnas ini sebagai ajang untuk uji coba tes mental dan fisik, terutama untuk atlet-atlet baru yang mungkin nanti akan kami bawa supaya ada pengalaman untuk situasi bertanding di Peparnas 2028.
1: Menurutnya, pengalaman bertanding di level nasional sangat penting bagi atlet muda. Para atlet tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus terbiasa menghadapi tekanan dan atmosfer pertandingan. Saudara, sebelum akhiri wartawan,

bekerja sama dengan Nusa Tenggara Barat. Saya Pranama dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

101. 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani aktivitas Anda di program Maxi season yang kedua untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2020. Dan Sukmi hadirkan siang hari ini menemani waktu istirahat siang, bersantai, rebahan dulu kagak Sukmi, cuape. Jadi untuk anda semuanya yang lagi rebahan, semangat terus untuk anda semuanya untuk menuntaskan hari dan pekerjaan yang menanti untuk selesai. Baik, satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Pasapu Monca sudah kita dengarkan, dinyanyikan oleh Atun ya. Baik, kita lanjutkan dengan lagu pop Indonesia ya, hingga pukul 14 siang. Dan lagu dari miliknya Digita dengan judul lagu Pencundang Sejati. Dan untuk lagu yang kedua dari Rio Febrian dengan judul lagu Lebih Baik Darinya.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.
6: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
7: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
6: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
7: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
6: Jadi?
7: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Rio Febrian dengan judul lagunya Lebih Baik Darinya sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan cuaca cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk Anda semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Sukmi hadirkan untuk informasi berkaitan juga dengan informasi di pagi hari tadi di program Halo Bima. Informasi mengenai polisi beberkan motif kasus pembunuhan di pantai Wadu Baba Bima. Pendengar, polisi masih mendalami motif dibalik kematian Insan 22 tahun warga desa Sambane, Kecamatan Lagudu, Kecamatan Bima yang ditemukan meninggal dunia di sekitar pantai Wadu Baba. Kapolres Bima Kota melalui Kapolsek Langgudu, Ibda M. Suhaili mengatakan salah satu motif sementara yang didalami penyidik berkaitan dengan dugaan perselisihan dan sakit hati. Motif tersebut muncul dari keterangan awal yang menyebut terduga pelaku diduga mengetahui dan menyaksikan adanya tindakan kekerasan seksual yang diduga dilakukan korban bersama temannya terhadap pacar terduga pelaku. Ya, menegaskan polisi belum menetapkan motif tersebut sebagai kesimpulan akhir, jadi penyidik masih mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta-fakta yang ditemukan di dalam penyelidikan. Kasus tersebut terungkap setelah warga menemukan Insan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar pantai Wadu Baba, Desa Sambane, pada Rabu sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saat dilakukan pemeriksaan awal, ditemukan sejumlah luka atau pada tubuh korban, diantaranya pada bagian lengan, bahu, dan perut. Sebelum kejadian pada Selasa 22 September sekitar pukul 22.30 menit waktu Indonesia Tengah, korban disebut sedang duduk bersama teman-temannya di sebuah gazebo di kawasan Pantai Wadu Baba. Kemudian Jakirman alias Jaki bersama sejumlah rekannya diduga datang ke lokasi dan mengejar korban bersama Kuswandi. Setelah pengejaran tersebut, keberadaan korban tidak lagi diketahui oleh Kuswandi hingga pada Rabu pagi korban ditemukan telah meninggal dunia. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui rangkaian kejadian yang sebenarnya. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi mengamankan Zakirman alias Jaki, 17 tahun, di rumah orang tuanya di Dusun Ropa, Desa Waduruka, sekitar pukul 14.40 menit waktu Indonesia Tengah. Terduga pelaku kemudian dibawa menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan menurut Ibda M. Suhaili, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan hubungan antara dugaan perselisihan kejadian pengejaran hingga kematian korban. Selain memeriksa terduga pelaku, polisi juga mendalami keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian sebelum maupun sesudah korban ditemukan. Penyidik juga masih melakukan pendalaman terhadap sebab luka yang ditemukan pada bagian tubuh korban serta fakta-fakta lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Ibda M. Suhaili memastikan proses hukum dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh. Di tengah proses penyelidikan, polisi meningkatkan pengamanan di Desa Sambane, Desa Waduruka, di wilayah sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kemungkinan munculnya aksi balasan ataupun gangguan kamtibmas akibat perkara tersebut. Demikian untuk informasinya dan sekaligus menutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda siang hari ini di program Maksi. Dan saatnya Sukmi bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

motivasi dan inspirasi. Satu.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program kesayangan kita tentunya di siang hari. Prodengdu, goyang kakak asik. Ya goyang sengko pendengar dari Bekniklo yang membuka kebersamaan kita di program Prodengdu. Tentunya kami menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut yang asik yang dapat membuat Anda bergoyang di siang hari ini yang cukup terik ya pendengar, namun bisa teratasi dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut yang asik yang bikin kita semakin bersemangat dan juga ngerasa lebih hidup lagi untuk hari ini. Dan untuk Anda dari Desi dan Gincu, by Revina dan Rian.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Semua orang yang mendengar gak akan suka kalau dibanding-bandingkan, apalagi dibandingkan sama orang-orang terdekat kita, saudara kita, ataupun tetangga kita. Ini kebiasaan ibu-ibu rempong ya yang ada di rumah. Kalau misalnya ngelihat nilai anaknya yang kurang baik dan dia mendengarkan kabar bahwa tetangga, anak tetangganya nilainya lebih tinggi dari anaknya, waduh, bahaya itu. Bisa dibanding-bandingkan, dan itu bisa mengganggu mental seseorang ya pendengar. Jadi tolong jangan pernah membanding-bandingkan anak kalian dengan anak orang lain ataupun seseorang dengan orang lain, karena sesuatu yang dibandingkan itu tidak enak sekali ya pendengar. Nah, daripada Anda merasa tidak enak dengan hal-hal yang seperti itu, lebih baik Anda seru-seruan bersama kami di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-349-4500. Buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana, boleh juga pendengar Anda bisa langsung menghubungi kami di line JSM sekali lagi di nomor 0822-349-4500. Kami tunggu ya pendengar, buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana, boleh. Semuanya boleh ya pendengar. Kami akan menghadirkan lagu-lagu kesukaan Anda dan untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan ya pendengar, kadang ya kalau misalnya udah dibanding-bandingkan seperti itu, kayak emosi kita tuh naik banget, apalagi bisa menyebabkan darah tinggi ya pendengar. Waduh, bahaya sekali ya itu. Daripada Anda darah tinggi, lebih baik Anda harus menghindari ataupun tidak berada di lingkungan orang-orang yang membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Seperti lagu dari Mansur S, pendengar, darah tinggi untuk Anda dimanapun Anda berada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

selalu ada harapan-harapan yang tertanam dalam diri kita ya pendengar. Apalagi berharap cinta itu kembali dan sebenarnya apa ya pendengar? Ini membuat kita ngerasa hidup lagi karena punya harapan ya. Tapi jangan terlalu menaruh semuanya pada harapan itu, karena kita harus menyiapkan juga ruang ikhlas agar ketika kecewa itu datang, kita tidak terlalu kecewa dan meratapi itu semua ya. Prodendi, goyang kakak, asik ya. Mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita di program Prodendut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami ya pendengar di line JSM di nomor 082239450100 buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Boleh juga ya pendengar, kami akan selalu menghadirkan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda dan juga lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda di siang hari ini.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai sukses.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk lagu Goyang Gereng dari Gita Yobi, kita jeda terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar di Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Pro Dangdut di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Untuk itu pendengar, Wani akan bersua kembali dengan Anda di program selanjutnya, di program Tembang Islami. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Yang tetap berpegang teguh pada acaranya. Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura, telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sentra Industri Hasil Tembakau SIHT Lombok Tengah di Desa Barabali, Kecamatan Batu Kliang mulai diarahkan menjadi pusat produksi sekaligus penyerap tenaga kerja lokal. Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, baik Yuliana Sapriani mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas perusahaan rokok lokal di kawasan tersebut.

0: tersebut. Mulai dari gedung produksi, meja giling, peralatan linting, alat pelindung diri, hingga fasilitas kantor bea cukai. Menurut Yuliana, para pekerja yang kini terlibat di SHIT, SIHT sebelumnya telah mendapatkan pelatihan.
1: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar untuk misalnya di komoditas kopi Arabica. Internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai

0: Miranda Astacita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM, Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Yeah.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak ini, dalam arti pemerintah betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta, nah atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Hmm. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
0: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
0: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
0: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
0: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital, dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
0: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
0: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
0: betul, betul.
4: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
0: Tiga ini.
4: Streaming kita hari ini aja streaming mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
5: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
6: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
7: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
8: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kabar baik hari ini Ibu ya?
8: Alhamdulillah kabar baik.
7: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
8: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
7: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
8: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
7: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
8: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
7: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City, nah Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
8: Ya, kira-kira betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
7: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
8: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
7: Iya.
8: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
7: Ini ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
8: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
7: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
8: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
7: Oke.
8: Betul.
7: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
6: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
9: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 RRI Mataram.
1: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian beranda Asta Cita sore ini yang kami relay, yang kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram untuk merangkai NTB sore bersama saya Putri Mentari.

0: Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Reforma agraria penting bagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan.
2: Dari 32 orang yang kita amankan, yang berstatus masih di bawah umur, ada 30 orang.
3: Selamat sore. Reforma agraria menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan. Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian berkedok balap liar. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kamis 24 September 2026, bersama saya.

0: Ya, Fitri Marlinda.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Reforma agraria menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan. Upaya tersebut perlu dibarengi peningkatan kesejahteraan dan regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkelanjutan.
2: Reforma agraria penting bagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang berkelanjutan.
3: Reforma agraria dinilai tidak hanya berkaitan dengan penataan kepemilikan tanah, tetapi juga bagaimana lahan dapat dikelola secara produktif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini menjadi perhatian pada Hari Tani Nasional 2026 yang mengusung tema reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Buleleng, IKD Agus Indrawan, kepada RRI kemarin mengatakan kepastian hak atas tanah dan perlindungan lahan pertanian produktif penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Ia juga mendorong agar reforma agraria diikuti dukungan model, sarana produksi, teknologi, pasar, serta pendampingan bagi petani.
2: Reforma agraria ini dapat menjadikan salah satu fondasi untuk memperkuat produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Adapun mengapa reforma agraria penting bagi ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang berkelanjutan.
3: Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sekaligus pecinta pertanian Imade Gianyar menilai kesejahteraan petani menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi. Menurutnya, profesi petani harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya agar generasi muda tertarik melanjutkan sektor pertanian.
4: Kalau orang jadi petani tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sejahtera, tidak bisa nyekolahin anak, tidak bisa hidupnya enak. Tetapi kalau pariwisata justru berdasi, pakai jas, akhirnya alih fungsi itu tidak bisa terkecuali pola subsidi silang dari pariwisata datang uang. Berikutnya itu dipergunakan sebagai insentif bagi para petani sehingga petani nggak perlu beli pupuk. Petani pokoknya untuk petani itu tinggal ngitung hasilnya saja, biayanya itu udah bisa ditopang dari sektor lain, sektor pariwisata, sehingga orang tidak ada fungsi, Mas.
3: Penguatan ketahanan pangan membutuhkan perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, serta dukungan berkelanjutan agar sektor pertanian tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Regenerasi petani juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan pertanian di tengah tekanan alih fungsi lahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Indonesia menjadi salah satu negara agraris di dunia. Oleh karenanya diperlukan upaya konkret untuk menjaga potensi agraris tanah air.

Setiap 24 September Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Peringatan itu menandai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. Undang-undang ini menjadi tonggak reforma agraria yang bertujuan menghapus ketimpangan penguasaan tanah warisan kolonial dan menjamin keadilan bagi petani. Pada masa penjajahan, sebagian besar tanah dikuasai perusahaan asing dan tuan tanah besar. UUPA hadir sebagai jawaban atas ketimpangan tersebut dengan memberikan landasan hukum agar tanah dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Hari Tani Nasional bukan sekedar peringatan historis, tetapi juga menjadi momentum untuk menyoroti kondisi petani saat ini. Konflik agraria, alih fungsi lahan, dan ketimpangan kepemilikan tanah masih menjadi tantangan besar. Petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan kerap terpinggirkan. Perayaan Hari Tani Nasional kembali mengingatkan pentingnya reforma agraria sejati. Pemerintah didorong untuk serius menjalankan distribusi lahan yang adil, melindungi hak petani, dan memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kedaulatan pangan nasional.

0: Berikut suara masyarakat terkait reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan.
1: Perkenalkan, saya Yudi berasal dari Agen Semal. Menurut saya yang paling berperan dalam mewujudkan reforma agraria yang berhasil itu perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, terutama pemerintah yang mempunyai kewenangan soal kebijakan pemerataan pemilikan tanah. Tapi peran petani sendiri juga sangat penting, karena mereka yang harus dikasih pelajaran agar pengelolaan lahan lebih produktif.
2: Saya berasal dari Kebumen. Menurut saya reforma agraria ini sangat penting untuk ketahanan pangan. Soalnya kan banyak petani kita yang sebenarnya cuma jadi penggarap, jadi mereka susah buat pikir jangka panjang. Takut suatu waktu lahannya diambil yang tidak bisa digunakan. Kalau reforma agraria ini jalan beneran, distribusi lahannya kan pasti adil. Petani bisa memiliki kepastian dalam mengelola lahannya. Dan menurut saya reforma agraria ini bisa menjadi salah satu dasar untuk memperkuat produksi pangan menjadi lebih maksimal.
3: Perkenalkan, saya Igede Krisna Saputra. Saya berasal dari Sukawati. Pesan saya kepada masyarakat tentang reforma agraria dan ketahanan pangan itu, masyarakat perlu lebih mengerti kalau isu agraria itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari, terutama soal harga pangan. Jadi jangan cuek, ikut dukung kebijakan.

Reforma agraria menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penataan akses dan penguasaan tanah, perlindungan lahan pertanian, serta penguatan posisi petani menjadi bagian dari tantangan yang perlu dibahas secara berkelanjutan. Lalu, bagaimana reforma agrarian dalam memberikan dampak terhadap ketahanan pangan di Bali? Berikut perbincangan Dayu Frisya bersama analisis prasarana dan sarana pertanian Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, DJ Siska Andoen.

0: Bali, Bu Dica. Sejauh mana sih sejatinya reforma agraria ini berdampak terhadap ketahanan pangan kita di Provinsi Bali, Bu Dica?
1: Reforma agraria sangat berdampak pada ketahanan pangan Bali karena di situ akan terlihat bagaimana petani-petani yang sudah memiliki kepastian hukum ya terhadap aset yang dimiliki, tanah yang didiami itu, bisa mereka berusaha untuk lebih luas lagi gitu ya, sehingga mereka untuk mengakses permodalan, kemudian kelembagaan mereka lebih luas lagi, berusaha lebih luas lagi, itu sangat mumpuni untuk mereka lakukan gitu, Bu.
0: Iya. Selama ini, Ibu, apa sih yang masih menjadi kendala utama para petani begitu ya dalam mengelola lahan hasil dari reforma agraria, khususnya yang ada di Provinsi Bali ini?
1: Satu, untuk lahan di reforma agraria terutama itu kita harus meneliti kembali apakah mereka sudah berkelompok atau tidak. Kemudian karena mereka sudah berkelompok, tentunya penekanan kami di sana bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan itu secara berkelompok, ada manajemennya di sana. Dan kita perlu kembali menata mereka sehingga mereka mau bersatu. Nah, untuk membuat kelompok ini di lahan-lahan yang reforma agraria ini memang betul effort yang luar biasa dari petani sendiri maupun dari teman-teman penyuluh, dan juga tidak terbatas hanya untuk di pertanian saja. Harus ada kolaborasi dengan sektor-sektor lain, misalnya dari koperasi. Nah, bagaimana koperasi hadir di situ? Nah, bagaimana juga mungkin dari perdagangan atau perindustria juga bisa hadir di situ, atau mungkin dari instansi-instansi teknis lainnya yang bisa secara berkolaborasi, bergandengan tangan untuk bisa mengangkat derajat lah taraf hidup masyarakat yang berada di lokasi-lokasi reforma agraria.
0: Lalu bagaimana pemerintah khususnya dari Dinas Pertanian juga ikut menjaga begitu ya agar tanah-tanah di reforma agraria ini tidak beralih fungsi lahan, Ibu?
1: Nah, sepanjang ini kami terus terang harus bekerja sama dengan PU, dengan ATR BPN, supaya kami bisa melihat juga, karena seyogyanya kami ini sebenarnya Dinas Pertanian juga adalah yang menerima manfaat dari adanya reforma agraria dengan luasan tertentu, di mana apakah dia masuk dalam jalur hijau atau bukan, apakah itu memang daerah untuk pemukiman. Nah, dan juga yang kami ikuti juga beberapa waktu yang lalu bahwa daerah-daerah itu apakah sudah tersedia, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu perlu lagi kita melakukan diskusi lebih lanjut, lebih mendetailkan, dan juga hasil-hasil yang sudah diperoleh selama kami berdiskusi dengan ATR BPN juga perlu kita bawa ini ke misalnya ke Bapeda. Kita usulkan bahwa di wilayah-wilayah reforma agraria itu perlu suatu penataan akses yang lebih, mereka diberikan kegiatan-kegiatan lebih produktif sehingga bisa masuk dalam program nasional. Nah, jangan sampai seperti disampaikan Bu Dia tadi, jangan hanya sekedar memberikan sertifikat, tetapi perlu pendampingan-pendampingan supaya mereka mengerti teknologi, bagaimana mereka bisa berusaha lebih baik, bagaimana pasarnya, bagaimana pengolahan dan sebagainya. Itu perlu.
0: Baik.

ketahanan pangan kita di Provinsi Bali. Langkah-langkah yang diberikan oleh Dinas Pertanian, satu, kami selalu hadir di dalam setiap aspek itu, baik secara kelembagaan, baik teknis, pendampingan selalu kami hadir. Dan keberadaan kami bukan hanya sekedar, tetapi kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat selalu hadir dengan petani. Dan jika ada petani ada masalah, ya kami juga membantu hadir di situ. Kami tidak membiarkan itu berjalan sendiri, tetapi kami tetap hadir di situ. Pendampingan selalu ada setiap saat, di setiap segmen, di setiap aspek. Boleh.

0: berbicara bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Terima kasih.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Pemerintah Kota Bima ingin hadir untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dipastikan melalui prosedur legal. Berikut laporan Asyari.
3: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Oleh Kota Bima,

tersebut menjadi penting mengingat PMI yang berangkat secara unprocedural memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai persoalan seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan. Wali Kota menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kota Bima merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi bagi keluarga dan daerah.

0: Kota Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
1: Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, dilaporkan meninggal dunia di Taichung, Taiwan pada Sabtu 19 September 2026. Pria yang diketahui bernama Imade Pariana, usia 49 ini, dikabarkan sempat mengalami sakit.
2: Ya, satu lagi dari Kelurahan Tegal Cangkring nih. Jadi PMI bekerja di negara Taiwan.
3: Seorang pekerja migran Indonesia, PMI asal lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jemberana, dilaporkan meninggal dunia di Taichung, Taiwan pada Sabtu 19 September 2026. Pria yang diketahui bernama Imade Pariana, 49 tahun ini, dikabarkan sempat mengalami sakit. Dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Naker Prin Kabupaten Jemberana, Kadek Merah Ananta Sukmadewi membenarkan kabar duka tersebut. Pihaknya menerima informasi awal dari Tim Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Bali yang berkoordinasi dengan rekan kerja almarhum di Taiwan. Meninggalnya almarhum juga telah dikonfirmasi oleh Atase Ketenaga Kerjaan KDI Taiwan. Ia menambahkan saat ini di Naker Prin Jemberana bersama BP3MI Bali terus berkoordinasi dengan KDI Taipei untuk memantau proses penanganan serta rencana kepulangan jenazah ke tanah air. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Pelindungan dan Pemberdayaan Program BP3MI Bali, Dwi Agustina mengungkapkan bahwa terkait status PMI almarhum, Made Pariana diketahui berangkat ke Taiwan bekerja di sektor pertanian menggunakan visa kunjungan atau visa turis. Mengenai penyebab kematian, pihak BP3MI Bali masih menunggu konfirmasi resmi dari otoritas tempat, meski dugaan awal menunjukkan almarhum mengembuskan napas terakhir lantaran sakit.
2: Nah, untuk kronologisnya, kemarin kita sudah konfirmasi juga koordinasi dengan KDII Taiwan. Jadi memang almarhum ini berangkat dengan visa kunjungan atau visa turis. Saat ini almarhum sudah berada di funeral home dan meninggalnya di daerah Taichung. Jadi memang nanti kami akan koordinasi lebih lanjut dengan KDII. Saya kurang tahu, soalnya terinformasi sakit.
3: Pihaknya saat ini masih menunggu informasi terbaru terkait kepastian penyebab sakit serta proses pemulangan jenazahnya ke Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
1: Generasi muda perlu dibekali nilai integritas sejak dini. Langkah itu untuk membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi.
4: Kemudian integritas ini bukan seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi
5: nilai integritas dinilai perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penyuluh anti korupsi Buleleng Imade Moga Karisma, mengatakan integritas tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang sudah menjadi pejabat atau aparatur sipil negara. Menurutnya, integritas merupakan bekal yang perlu dimiliki setiap orang sebelum memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut sejumlah nilai yang perlu ditanamkan sejak dini, diantaranya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan kesederhanaan.
4: Kemudian, integritas ini bukan, seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun

Ade Muga Karisma mengatakan integritas menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Selain lingkungan pendidikan, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan jujur pada anak. Nilai tersebut dapat diajarkan melalui berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membiasakan

0: sehingga masyarakat termasuk generasi muda itu menjadi lebih mengerti lah tentang integritas ini itu.
1: Ia mencontohkan pembelajaran tentang kejujuran dapat dimulai dari lingkungan keluarga ketika anak melakukan kesalahan. Menurutnya, pembentukan budaya integritas membutuhkan keteladanan dari orang tua, guru maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab sejak dini diharapkan menjadi dasar bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Aktivitas wisatawan melalui jalur laut menuju Lombok Barat terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terlihat dari bertambahnya frekuensi perjalanan Facebook melalui pelabuhan Senggigi yang kini mencapai 14 trip. Reporter Ria Muhdar melaporkan.
2: Karena itu kan akses kita, akses lain Gilimas dan Lembar kan, nah, yang daratnya itu memang yang strategisnya itu Senggigi sana.
3: Arus wisatawan menuju Lombok Barat melalui jalur laut dari Pelabuhan Senggigi menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang penting bagi sektor akomodasi, terutama menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, peningkatan frekuensi perjalanan fastboat dari Pelabuhan Senggigi memperkuat posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga destinasi wisata di NTB. Menurut Agus, frekuensi perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 3 trip, kini telah meningkat menjadi 14 trip. Perubahan itu sekaligus memperbesar akses wisatawan menuju kawasan Senggigi dan sekitarnya.
2: Hampir 85% itu tamu-tamu hotel di Senggigi itu ya, baik di center maupun di kerandangan itu adalah dari Facebook. 15%-nya baru dari udara. Ya, bayangkan 14, satu Facebook itu 150 isinya sampai 200. Ya, artinya sudah bisa kalikan 14 trip itu. Yeah. 1400 yang nginap 10% aja kan sudah 140. Bule itu, dan kebanyakan bule.
3: Agus tetap optimis seluruh kapasitas akomodasi yang tersedia di Lombok Barat dapat terserap ketika gelaran MotoGP 2026 berlangsung. Peningkatan akses laut melalui Pelabuhan Senggigi pun diharapkan menjadi salah satu penopang utama pergerakan wisatawan menuju kawasan tersebut.
1: Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian yang dilakukan melalui balap liar di Singaraja. Sebanyak 32 orang diamankan dan 30 diantaranya masih di bawah umur.
4: Dari 32 orang yang kita amankan yang berstatus masih di bawah umur ada 30 orang.
5: Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian bermodus balap sepeda liar di Jalan Kartini, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 32 orang yang terlibat, 30 di antaranya masih berusia di bawah umur. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan pengungkapan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan pengaduan 110 terkait aktivitas balap sepeda yang berlangsung hingga mengganggu ketertiban. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan patroli dan pemantauan hingga mengamankan kelompok yang berada di lokasi pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 02.30 WITA.
4: Dari 32 orang yang kita amankan yang berstatus masih di bawah umur ada 30 orang. Jadi cuma 2 yang dewasa yang notabene-nya umurnya sudah tidak anak-anak. Kepada seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan ini sudah kita bagi pasal-pasal persangkaan terhadap perbuatan yang mereka lakukan, baik itu penyelenggaranya ataupun joki, ataupun yang terakhir adalah mereka-mereka yang melaksanakan taruhan.
5: Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan adanya peran pengepul uang taruhan dan orang-orang yang ikut memasang taruhan. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan balap sepeda dan taruhan tersebut. Kapolres Rusi Gusman menyebut salah satu joki berinisial GP masih berusia 15 tahun, sedangkan FN berusia 18 tahun. Dari ke-32 orang yang diamankan, sebanyak 30 orang masih di bawah umur.
4: Dapat kita lihat di sini ada suatu fenomena yang terjadi bahwa anak-anak kita sudah terkontaminasi terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, dalam hal ini melaksanakan perjudian dan balap liar. Ini menjadi suatu permasalahan dan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, bahwa kita harus meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak kita ini. Jangan sampai ke depan mereka terjerumus terhadap atau untuk melakukan pidana-pidana lain sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang.
5: Polres Buleleng akan melanjutkan penyidikan dengan berkoordinasi dengan pos balai pemasyarakatan atau Bapak Singaraja serta tetap memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Pengungkapan tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah anak terlibat aktivitas yang melanggar hukum serta menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
6: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Pemkab Perbasasi Badung bertekad mempertahankan predikat juara umum Porprov Bali 2027. Tryout keluar Bali akan diupayakan untuk mematangkan performa para atlet.
7: Untuk mempertahankan juara umum Porprov Bali, Badung harus bekerja keras.
8: Pemkab Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia Perbasasi Badung bertekad mempertahankan predikat juara umum cabur softball pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Ketua Umum Pemkab Perbasasi Badung Iketut Widya Astika mengatakan, para atlet softball di Bumi Keris baru saja menuntaskan rangkaian Piala Bupati Badung Liga Softball 2026. Event tersebut diikuti 5 klub unggulan softball Badung dan telah melahirkan juara-juara baru. Widya Astika mengatakan hasil Piala Bupati Badung tersebut akan digodok untuk membentuk tim definitif Porprov Bali 2027.
9: Melibatkan anak-anak U12 tahun, kemudian yang senior-senior mereka, sebagian dari mereka adalah pemain Porprov Bali, kemudian sebagian pernah terlibat di PON, bahkan ada bahkan ikut di timnas di kejuaraan internasional. Jadi dengan bentuk hal itu kita punya optimisme untuk tetap melaju dengan raihan prestasi terbaik.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukarte menilai regenerasi atlet softball Badung sudah cukup baik terkait fasilitas dan pendanaan untuk mendukung atlet softball Badung melaksanakan tryout. KONI Badung tetap memfasilitasi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
10: Ya tetap ada setahu kami di KONI untuk tryout ada sekedar untuk dirangsang biaya untuk berangkat transportasi untuk persiapan dari tempat kejuaraan.
8: Predikat juara umum Porprov Bali menjadi harga mati yang harus dipertahankan Perbasasi Badung agar mampu mengulang suksesnya.

laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Reforma agraria menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan. Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian berkedok balap liar. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Bersama sudah kita berikuti berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, menjelang waktu maghrib, mari sejenak kita tinggalkan aktivitas dan kesibukan kita hari ini sambil menanti berkumandangnya azan maghrib. Tetap bersama kami di Pos 1 RRI Mataram dalam Mutiara Sore yang akan menemani waktu Anda dengan lantunan dan pesan-pesan yang menyejukkan hati. Semoga waktu menjelang maghrib ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menenangkan pikiran, memperbanyak doa, dan mempersiapkan diri menyambut waktu ibadah. Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, tetap bersama kami dalam Mutiara Sore hingga waktunya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami, dan kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai keislaman. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan tentunya pendengar, azan maghrib di pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah. Sebelum itu juga nanti kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi untuk lagu Hasbunallah dari Ungu. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qori kita, M. Ardiansa, surat Ankabut ayat 52-56 yang berbunyi:
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari Qori kita MR Diansa surat Al-Ankabut ayat 52 sampai 56 yang telah berbunyi. Untuk itu pendengar, tepat di pukul 18.03 menit waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan Maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
6: Dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata 'seandainya' membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta? Lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi. Yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Surga ada di telapak kaki ibu pendengar. Jadi untuk itu jangan lupa untuk selalu berbakti kepada orang tua kita, kepada ibu kita tentunya. Dan untuk itu pendengar, lagu ini juga sekaligus menutup, mengingatkan kita untuk bagaimana cara kita harus terus menghormati dan menghargai orang tua kita. Dan juga lagu ini menutup perjumpaan kita di program Mutiara Sore. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghah.

0: endokrin dan dialirkan melalui darah untuk mengatur berbagai fungsi penting di tubuh. Hormon berfungsi untuk mengubah makanan menjadi energi dan mengatur detak jantung serta suhu tubuh, menjaga energi sel dan kadar gula darah, kemudian menyiapkan tubuh menghadapi bahaya atau tekanan fisik dan juga emosional, mengatur siklus menstruasi, kehamilan, ciri sekunder tubuh, serta pertumbuhan tulang dengan otot, mengatur sekantuk serta mood atau kebahagiaan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, Anda bisa mendengarkan Prosatu RRI Mataram di pukul 19.15 menit. Pendengar, menemani aktivitas Anda di malam hari ini setelah tadi ada rekan Andi Sohandi. Saya Beni Pratama akan terus menangani pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, saat ini pendengar di Lombok Barat, pemerintah Kabupaten Lombok Barat tengah menyiapkan anggaran sekitar 11 miliar setiap tahun untuk mendukung penyesuaian penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja per waktu, khususnya mereka yang sebelumnya berstatus tenaga honor daerah. Nah, kebijakan ini menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Tambahan penghasilan ini direncanakan untuk menjawab aspirasi guru sekaligus memperkuat dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan. Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha menyampaikan bahwa skema penyesuaian penghasilan tersebut telah disiapkan pemerintah daerah. Nah, kemudian guru P3K per waktu yang berasal dari tenaga honorer daerah akan memperoleh penyesuaian penghasilan sekitar Rp760.000. Entah itu, sementara itu guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp500.000 sebagai bentuk dukungan penunjang kesejahteraan. Nurul Adha mengatakan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk kebijakan tersebut tidak kecil. Jika dihitung untuk kebutuhan selama setahun, pemerintah harus menyiapkan anggaran sekitar 11 miliar. Meski membutuhkan anggaran yang cukup besar, ia memastikan kemampuan fiskal daerah masih memungkinkan untuk menopang kebijakan tersebut. Pemkab Lombok Barat katanya akan mengarahkan belanja daerah pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Di tengah hiruk pikuk kehidupan, selalu ada cerita sederhana yang menghangatkan hati. Tentang seorang ibu yang tetap tersenyum demi keluarganya, tentang anak-anak yang terus bermimpi di tengah keterbatasan, atau tentang tangan-tangan kecil yang saling membantu tanpa pamrih. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang tetap peduli. Kadang perhatian kecil, sapaan hangat, dan waktu yang kita berikan bisa menjadi harapan besar bagi orang lain. Mari terus menebarkan kebaikan, menghargai sesama, dan mendengarkan cerita di sekitar kita. Sebab setiap manusia punya perjuangan, dan setiap hati layak untuk dipahami.

Kembali pendengar, informasi kami sampaikan dari Mataram kali ini. PB Basagi atau badminton Sabtu pagi keluar sebagai juara turnamen Isai Badminton Cup 1 2026 di Kota Mataram. Gelar juara kemudian diraih oleh pasangan Reza Rifki setelah menaklukkan pasangan Justran Wawan dari PB Rimba melalui pertandingan sengit 3 set atau rubber game. Nah, partai final yang berlangsung di Gor Yasabu Babakan Kota Mataram Rabu 23 September kemarin berlangsung ketat sejak awal. Kedua pasangan tersebut terlibat aksi kejar-mengejar poin dan saling memberikan tekanan untuk mengamankan setiap angka. Reza Rifki tampil lebih dulu unggul dengan berhasil merebut set pertama. Namun Justran Wawan tidak menyerah. Pasangan PB Rimba tersebut mampu bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Memasuki set ketiga, Reza Rifki tampil lebih rileks. Mereka tetap mengedepankan pertahanan yang rapat sembari memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan. Sementara Justran Wawan mulai kehilangan konsentrasi dan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Reza Rifki untuk menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Kemudian mendengar di game ketiga akhirnya ditutup dengan kemenangan Reza Rifki dengan skor 21-15 dan hasil tersebut memastikan pasangan PB Basagi menjadi champion SI Badminton Cup 1 2026.

Dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, lindung anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Bakutih. Bakutih atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutlah. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini

0: nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya, masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
1: iya, mendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian, tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fadi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto, adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
5: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya, dari inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprintingnya sendiri.
4: Sebelumnya penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
7: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, dia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
7: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
8: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
7: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
9: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
10: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
11: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan-tuan besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
9: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG,

0: serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
1: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
0: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
4: Ahyainaha wa akhrajna minha habban

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Mobil Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Muhammad Dasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harlan mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, full healthy. We obviously have a couple of players around late. So there are the considerations about those two. One hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we take on that responsibility.
5: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Pulitin Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: bisa ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kasus kekerasan seksual kembali menjadi sorotan setelah terjadi di salah satu pondok pesantren di Desa Bungkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Fenomena ini mendapat perhatian serius Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Iqbal mengaku prihatin melihat kasus kekerasan seksual yang terus berulang di lingkungan pendidikan, terutama di pondok pesantren. Menyikapi hal itu, ia meminta kasus tersebut ditangani secara hukum dan tidak digeneralisasi menjadi persoalan di seluruh pondok pesantren.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang

0: universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
1: Berita lagi ya?
2: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
1: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
1: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV, tapi... Gak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
3: Capek ya?
1: Bukan capek kerja sih,
3: tapi capek baca komentar orang.
1: Iya dek.
3: Aku juga.
1: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
3: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
1: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
3: Iya, padahal kan kenyataannya
1: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
4: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
4: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
4: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
1: Masih belum tidur yang?
3: Lagi baca komentar.
1: Jangan dibaca.
3: Tapi susah.
1: Emang mereka bilang apa?
3: Katanya aku sudah berubah.
1: Katanya aku sibuk sendiri.
3: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
1: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
5: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
1: Kenapa, Bu?
5: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
1: Iya, Ibu.
5: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
3: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
5: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Mas Arya, Mas Arya minta waktu sedikit.
1: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
1: Semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah, Mas Arya?
1: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
3: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
1: Terus adik marah?
3: Enggak.
1: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
3: Iya, aku juga.
1: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
3: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh, iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses sama ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, supaya ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
3: Iya, Mas. Kita kan naik motor berdua.
1: Hujan-hujanan.
3: Terus makan mie instan, itu enak banget.
1: Bahagia.
3: Iya ya, karena waktu itu kan nggak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
3: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
5: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang.
1: Masih, Bu.
5: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
0: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: kana wa 'allamah.
1: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mari memasyarakatkan belajar Al-Qur'an melalui belajar mengaji Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, di hari ini Kamis 24 September 2026 kembali belajar mengaji hadir untuk Anda. Untuk malam hari ini Ustaz Hamdi masih berhalangan untuk memandu belajar mengaji. Ya pendengar, mengisi belajar mengaji di malam hari ini kami kembali mengajak Anda untuk merefleksikan bagaimana kemudian tradisi mengaji ini menjadi sebuah nilai yang tentunya pasti akan membentuk generasi kita menjadi generasi yang lebih baik dan generasi yang lebih memiliki adab dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang tentunya semakin sibuk seperti sekarang ini pendengar ya, perkembangan teknologi kita rasakan begitu cepat. Nah, ada hal yang sederhana yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama di desa-desa ya, yakni mengaji. Jadi memang mengaji kalau kita sadari bukan sekedar kegiatan belajar membaca Al-Quran, tapi bagi banyak keluarga dan juga masyarakat di masa lalu, mengaji merupakan bagian dari rutinitas kehidupan sehari-hari. Biasanya setelah matahari mulai tenggelam, anak-anak bergegas mengambil air wudu, kemudian mengenakan pakaian yang rapi dan berjalan menuju masjid, musala, langgar ataupun surau untuk belajar mengaji. Nah, suasana ketika itu memang sangat terasa berbeda ya. Di berbagai sudut kampung terdengar suara anak-anak membaca Al-Quran secara bergantian. Ada yang masih belajar mengeja huruf hijaiyah, ada yang baru belajar surat-surat pendek, sementara yang lebih besar sudah mulai belajar tajwid dan memahami kandungan Al-Quran.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar belajar mengaji sendiri memang memiliki arti yang jauh lebih luas dari sekedar mampu membaca huruf hijaiyah ataupun huruf Arab ya. Di dalam proses belajar mengaji, anak-anak diperkenalkan dengan nilai-nilai agama, sopan santun, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga penghormatan kepada orang tua serta guru. Seorang anak yang datang belajar mengaji tentunya diajarkan disiplin untuk datang tepat waktu. Ia belajar duduk dengan tertib, kemudian mendengarkan ketika guru menjelaskan, menunggu giliran untuk membaca, dan menghormati teman-teman lainnya. Dari sana tentunya pendengarnya perlahan terbentuk kebiasaan baik. Mengaji juga menjadi salah satu cara ya yang diperkenalkan anak kepada Al-Quran sejak usia dini. Ketika anak ini mulai mengenal huruf-huruf hijaiyah, kemudian belajar membaca ayat demi ayat, secara tidak langsung ia sedang membangun hubungan dengan kitab suci yang diharapkan dapat terus tumbuh hingga dewasa. Nah, karena itu kemampuan membaca Al-Quran sebaliknya tidak dipandang dengan sekedar kemampuan membaca saja. Sebagai seorang muslim tentunya mengaji ini bisa menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan karakter dan juga pendidikan agama untuk pembentukan karakter seseorang. Kalau kita melihat di kehidupan masyarakat desa pada masa lalu pendengar ya, bahwa kegiatan mengaji memiliki tempat yang sangat istimewa. Sore hari menjelang maghrib, anak-anak biasanya mulai bersiap. Nah, sebagian juga mungkin masih bermain di halaman rumah. Tapi ketika waktu mengaji tiba, permainan ini segera ditinggalkan. Mereka kemudian berlomba-lomba membawa Al-Quran ataupun buku Iqra ataupun juz amma ya ketika itu, lalu berjalan bersamaan menuju tempat mengaji. Ada yang mengaji di masjid, mungkin ada yang belajar mengaji di musola ataupun di rumah guru ngaji ya. Dan tidak sedikit juga yang belajar secara sederhana di rumah tokoh agama atau orang yang dianggap mampu mengajarkan Al-Quran. Dan kalau kita bandingkan dengan saat ini tentunya kondisinya jauh ya dari kata mewah. Tidak ada ruangan ber-AC, kemudian meja belajar yang bagus, fasilitas pendidikan yang lengkap. Kadang-kadang anak-anak duduk beralaskan tikar saja ya, dan penerangannya juga sederhana. Tapi dari tempat-tempat seperti inilah, kemudian banyak anak belajar mengenal Al-Quran. Setelah selesai mengaji, mereka juga pulang bersama-sama. Ada yang melanjutkan untuk belajar sekolah, ada yang membantu orang tua, dan ada pula yang bersiap untuk melaksanakan sholat isya ya. Ketika itu tentunya pendengar ya, kita rasakan mengaji ini menjadi bagian dari ritme kehidupan masyarakat. Bahkan di sebagian desa, suara anak-anak mengaji menjelang maghrib menjadi salah satu tanda bahwa kehidupan kampung sedang berjalan sebagaimana mestinya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil

Mendengar masih di penghujung belajar mengaji untuk malam hari ini. Ya masih refleksi ya tentang bagaimana kebiasaan mengaji ini menjadi sebuah budaya baik ya, yang kemudian harus kita terapkan juga saat ini. Dan kalau merefleksi di masa lalu bahwa perhatian terhadap kegiatan mengaji ini juga sangat erat dengan peran keluarga. Orang tua tidak hanya menyuruh anak-anak untuk mengaji, tapi seringkali ikut mengingatkan dan juga memastikan anak berangkat. Biasanya pertanyaan, sudah mengaji? Ini menjadi pertanyaan sederhana yang mungkin terdengar biasa, tapi sesungguhnya memiliki makna yang besar. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa mengaji dianggap sebagai bagian dari rutinitas yang harus dijaga. Sebagaimana anak juga harus makan, belajar, membantu orang tua, dan juga beristirahat. Di banyak keluarga pendengar, mengaji menjadi kegiatan yang dilakukan bersama. Orang tua membaca Al-Quran, sementara anak-anak belajar membaca atau menghafalkan surat-surat pendek. Nah, dengan demikian, agama tidak hanya diajarkan melalui nasihat, tapi juga melalui keteladanan. Anak-anak melihat orang tuanya membaca Al-Quran, mendengar orang tuanya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan dari kebiasaan ini muncul pemahaman bahwa Al-Quran bukan suatu yang hanya dibacakan ketika ada kegiatan keagamaan, tapi juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Tentunya walaupun berbeda pendengar ya, rutinitas kehidupan masyarakat saat ini dengan beberapa puluh tahun yang lalu, kalau kita melihat bahwa anak-anak sekarang memiliki banyak aktivitas dan seperti misalnya mereka memiliki tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, berbagai hiburan serta akses yang sangat luas terhadap teknologi dan media sosial, dan tentunya sebagian memberikan manfaat. Seperti misalnya teknologi memberikan banyak manfaat, anak-anak bisa memperoleh pengetahuan dengan cepat, dan tentunya teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak memanfaatkannya sebagai aplikasi untuk belajar Al-Quran. Namun tentunya kemudahan teknologi juga memberikan tantangan. Waktu yang dimiliki anak ini bisa sangat mudah tersita oleh permainan digital, video pendek, media sosial, ataupun berbagai bentuk hiburan lainnya. Nah, jika tidak diatur dengan baik waktu belajar agama dan mengaji, ini bisa semakin berkurang. Tentunya disinilah pentingnya keluarga dan lingkungan untuk kembali memberikan ruang yang cukup bagi anak-anak untuk tetap melaksanakan kegiatan mengaji. Tentunya bukan berarti kita sepenuhnya harus kembali pada pola hidup masa lalu, tapi yang perlu dihidupkan adalah nilai dan kebiasaan baik yang telah tertanam pada masa lalu. Salah satunya sepertinya adalah kebiasaan baik untuk mengaji setiap hari. Anak-anak dapat menggunakan teknologi untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan, bisa bermain dan bersosialisasi. Tapi tentunya yang paling penting adalah di tengah semua kegiatan tersebut, ada waktu yang secara konsisten dikhususkan untuk belajar Al-Quran.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik

kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

menggarus berlalu, menggarus kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Lindu ya di hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini semua pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat ya. Selamat malam untuk Anda yang ada di wilayah Kota Mataram malam hari ini. Halo Kota Mataram. Di Lombok Barat juga ya, kemudian di Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan di wilayah Pulau Sumbawa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Baik pendengar, seperti biasa ya, kita akan berbagi rindu di Ruang Lindu hingga nanti di jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini ada saya Bini Pertama menemani Anda di Ruang Lindu. Untuk nomornya masih sama di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Kita sampai dulu penelpon pertama. Selamat malam, Ruang Lindu.
1: Selamat malam, Ruang Lindu, Bang Bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinanti.
1: Halo juga Bang Benny, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Kinanti gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi segerahan nih Bang Benny.
0: Panas di sana ya, kemarin
1: ya.
0: Kemarin ada
1: aduh, cepat-cepat nih, saking segerahnya.
0: Kalau kemarin
1: di sini
0: ada hujan. Mancanegara, buat mancanegara tahun 2000, ya tahun 2000-an.
1: Oh, malam Jumat sekarang ya.
0: Betul.
1: Oke, dah. Oh, yang mana-mana sudah. Yang penting bisa menghibur. Udah nanti bunda ini yang ini.
0: Salamnya buat siapa pagi nanti?
1: Salamnya buat Pak Alvin, Kak Irwan, Jalan Lalu, Mbak Gila, Kurbayas, Paran Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mawin, Pak Buuntur. Terus ada Bang Raja, Bang Fajar, Rekaman Bang Syahril, Bang Kenzo Matinza, Mas Yogi, Mbak Maya. Terus ada Mama Urwa, terus ada Batu Muli, Mbak Lili. Ada Pak Marisa, Pak Nusa. Ada Pak Jerman, ada Miludin. Ada Pak Dito Budin, ada Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni. Ada Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil. Bang Hadi Prana, Bu Uija.
0: Oke, makin nanti.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Buat semua keluarga juga saya selalu buat Bang Beni, ya selalu bersama keluarga banyak umur murah rezeki selalu dalam lima Allah semangat. Kita pulang hati-hati di jalan. Tetap semangat di Bang Beni.
0: Semangat.
1: Dan jangan lupa bahagia.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya. Lagunya kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti sebagai penelpon pertama di malam hari ini di Ruang Lindu. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Kinanti bersama keluarga di Lekok, Lombok Utara. Di belakang Mbak Kinanti, selamat malam Ruang Lindu.
2: Selamat malam Ruang Lindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Kartini. Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Apa lagunya ini?
0: Lagu barat, lagu mancanegara. Nggih. Ya.
2: Iya. Iya. Ada kita dengarnya dari Jaipur. Ada kita dengar. Ya, salam-salam dulu Bang Beni.
0: Sila.
2: Ya, salam buat Bunda Aisyah, Bunda Masniah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Marni, Bapak Putri, Bunda Warni, Mbak Maya, Mbak Junanti, Mbak Ginja, juga Budia, Bajang Listrik, semua-semua salam sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ada Bang Fajar, halo.
0: Halo.
2: Ada Bang Irwan, ada Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mariin, Bang Irian, Bajang Irian, Bapak Hidin, Bapak Selihin, Bang Ordes, Mas Yobi, semua-semua salam. Sehat selalu buat Bang Beni, juga sehat selalu. Semangat Bang Beni.
0: Semangat.
2: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini. Ada Bunda Kartini di Lombok Timur. Sehat selalu Bunda Kartini ya. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan bapaknya.

0: Ya tentunya walaupun ini bukan akhir pekan, tapi menjelang akhir pekan, buat pendengar yang di akhir pekan nanti punya acara kumpul-kumpul atau punya acara begawi keluarga, mudah-mudahan acaranya dilancarkan. Persiapannya biasanya bareng ya, tidak hanya melibatkan keluarga tapi juga tetangga dan rekan-rekan dekat. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas Rindu?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Kinanti. Mbak Kinanti, Mbak Lali gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Salam-salam dulu nih.
0: Sila.
1: Yang pertama buat Suwati, yang semoga masih tetap dalam kesehatan, banyak umur, semakin lancar rezekinya, selalu berada dalam dunia terus banyak salah. Ada Pak Mohikin, ada Pak Mirian, ada Solihin, terus Pak Marisa, Pak Syahbudin, Mas Raja, Pak Fajar, Orbes, Pak Andi Gunung Sahari, Pak Kenza, Pak Kenzo, Pak Sekali juga, buat Bunda Cahaya, Bunda Juga Hajar, buat siapa ya, buat semua-semuanya dah, dari Agung Bisa sampai terkecuali sama Pak Persahabatan, buat Mas Beni, semoga-moga Mas Beni selalu diberikan kesehatan, banyak umur, rezekinya semakin dilancarin oleh disediakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Mas Beni selalu aku dan selalu bersama yang tersayang, Mas Setia.
0: Amin.
1: Di sampai ini kita akan tiang Mas Setia atas tanggung jawab satunya. Kira-kira pun kita yang kebasan sampure, adik-adik yang kurang di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale di Lombok Tengah tadi ya. Selamat malam warga Lombok Tengah, bagaimana kabarnya? Baik, sebelum lanjut kita ke Cheat Codes ya dengan Sabar.

0: Baiklah, mari kita di ruang rindu.
1: 20 menit ya, dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami tunggu telepon Anda. Selamat malam, Bang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Bang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Tenggu.
2: Halo juga, Bang Ben.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja, Bang Ben. Ini bagaimana?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Salam dulu ya.
1: Silahkan, Bang Tenggu.
2: Salam Bapak Jamiluddin, Bang Bang Alvin, Haji Herman, Bang Mawidin, Bang Mawidin, Bunda Il, Bunda Maya, Bunda Lali, Bunda Aisyah, ya. Kita salam semua ya, ya.
1: Siap.
2: Oke, Bang Ben, Bang Tenggu, Bang Ben. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Tenggu. Selanjutnya di belakang Bang Tenggu. Halo, selamat malam, Bang Rindu. Lah, keputus. Bang Alpin dari keputus ya. Coba lagi, Bang Alpin.

0: Ya, yang malam hari ini senggang ya, mendengarkan ruang rindu sambil duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh ataupun kopi ya, sambil bersyukur tentunya bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus menjalani hidup, dan pastinya harus kita manfaatkan untuk terus berbuat yang baik ya. Selamat malam, Pak Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori dua lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Ardes.
1: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ardes gimana? Masih sibuk ya, itu?
1: Masih sedikit lagi. Jadi kan dengar Bang Gani siaran langsung saya apa itu? Ngecek-ngecek.
0: Siap.
1: Salam ya.
0: Sila.
1: Salam sama Bang Alvin, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Jamrae, Mbak Warni, Mbak Bunda Kartini, Mbak Ginza, kemana dia Mbak Ginza ini? Kinanti, Maya, Bang Fajar, Widya, Bang Raja, Bunda Lali, Bunda Isa, Bunda Kita Ajar, Bang Ginzo, Mamirian, Bang Yogi. Pak Yogi kemana Bang Bang ya?
0: Mas Yogi kemarin terakhir minggu lalu ada dia masuk.
1: Sama Wiin, kemudian Mbak Urwa, Bang Anwar, dan semua Mbak Bambani ya.
0: Siap Bang Otes.
1: Semoga Bambani sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak Allah SWT ya.
0: Amin.
1: Sampai ketemu lagi di kali kesempatan.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Ardes tadi menyempatkan diri seperti biasa, masih belum selesai aktivitasnya, mudah-mudahan segera bisa rampung ya. Di belakang Bang Ardes, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Rindu.
0: Halo Ila, bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Halo juga, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Sebaliknya Bang Rindu.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Kabar baik dan sehat ya Bang Rindu.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Rindu sudah kemarin RRI Mataram di sini macet.
0: Bukan macet, kemarin itu memang untuk Pro 1 jaringannya sedang diperbaiki dan hari ini sudah normal kembali.
2: Iya, sejak pas mau Indonesia banget tadi baru bisa mengudara.
0: Betul, hari ini sudah normal kembali.
2: Iya. Oh, sekarang lagi macet negara ya Bang Beni ya.
0: Iya, ini malam Jumat.
2: Ini udah salam-salam dulu ya.
0: Silahkan.
2: Salam buat Kak Irwan yang ada di lembok ini, semoga sehat selalu, panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Syahril, Mbak Cinta, Bang Kento, Pak Aji Sabudin, Lari, Pak Sikri, Mbak Nili, dan Mbak Hil, terus Mama Ura, Mbak Pak Ayu, Inal Ketana, terus Bang Raja, Mbak Ketana, biar makan buat masak dari Mbak Ica. Ayo Mbak Ica masuk, Mbak Ica lupaan Mbak Ica nya. Terima kasih Bang Bini.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Ila tadi di Bayan Lombok Utara. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, selamat malam Pak Windu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mai, bagaimana kabar?
1: Halo, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Maya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kampung juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun tanggal tua.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana kantongnya Bang Doni?
0: Semoga sehat selalu juga.
1: Lagunya lagu apa sekarang?
0: Lagu mancanegara biasa malam Jumat ini.
1: Malam Jumat siapa-siapa aja ini?
0: Ini yang paling atas ini ada Pentatonix, terus Jim Arthur, Chainsmoker, John Legend, Samantha Jade, and Mary.
1: Kalau John Legend ini apa di sini?
0: John Legend yang Conversation in the Dark.
1: Oh iya? Iya, silahkan. Assalamualaikum dulu ya.
0: Silahkan.
1: Keluarga di sini, kalau sama saya aja. Udah masuk nanti?
0: Tadi belum pertama dia.
1: Hebat, pintar, anak pintar ya. Baru aja monitor ini. Tambah pintar deh sekarang.
0: Geset ya tadi?
1: Iya, baru monitor lah ini. Hebat, keluarga di sini, salam hormat saya aja. Buat Raja, Hayat lagi. Ada Asrul, ada Tinja, ada Pak Haji Herman, Pak Marisa, Pak Andi, ada siapa ya, Bunda Masnya, Pak Elian, ada Bu Ibu yang bilang gimana kabar?
0: Iya, mudah-mudahan sehat beliau ya.
1: Ya, ada Chris Sakti, Bu Ibu, Bu Tawan, ada saya lupa ini. Ini yang di Sumbawa sana, siapa? Haris Kelana. Ada Sinanti LP, Jamaluddin, Tanyahidin, Tepurbaya, Pasu Guntur, Widi Dende, Sehat Selalu. Ada Bu Kertini, ada Bayrian di Lombok Timur, ada di Lombok Timur dah semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Buat Ataman juga hilang, Bang Zin hilang, tapi mudah-mudahan selalu sehat ya. Ada siapa lagi ya? Anwar, ada Pak Brang juga di Sumbawa, kompakan aja. Ada Bunda Siti Hajar, udah pernah masuk juga Bunda Siti Hajar, kemana orangnya? Udah betul sehat aja ya.
0: Amin, amin.
1: Ada Bunda Cahaya juga, ada Cinja, udah tadi. Ada siapa? Siapa lagi ya? Buat semuanya aja yuk. Tentangnya RRI semuanya. Sampai terkecuali, mudah-mudahan tetap sehat aja. Buat jajannya Bang Doni juga, mudah-mudahan tetap sehat aja ya.
0: Amin.
1: Kru-krunya RRI juga semuanya, sampai terkecuali, mudah-mudahan tetap sehat aja. Buat Bang Doni, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Berdentetnya sama uang dan tambah ganteng orangnya.
0: Amin.
1: Ya, kalau berani seneng tu ya. Doain banyak uangnya sama apa gajah dia seneng sekali. Udah lagi monitor ni Bang Andi.
0: Enggak, kayaknya monitor dia.
1: Udah kita tunggu lagunya.
0: Yeah, terima kasih Mbak Mai.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang Lombok Tengah tadi. Semoga semua doanya dikabulkan ya, amin. Baik, benar, kita ke lagu dulu. Nanti setelah ini kita akan kembali ya. Kita ke John Legend dulu. Ini featuring David Guetta, Conversation in the Dark.

0: Oke, pendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Dan sudah ada yang ngantri di ujung telepon, langsung kita sapa. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Sudah terhubung Bang Alvin tadi ya, tapi sepertinya masih gangguan jaringan. Dicoba lagi Bang Alvin. Kemudian juga yang miskal-miskal nih ada tadi Mbak Widya Pujit sepertinya juga ya, miskal-miskal. Mbak, semuanya yang sudah mencoba masuk tapi belum bisa terhubung, silahkan. Selamat malam, Bang Rindu.
1: Selamat malam,
0: Bang
1: Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Widya, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar sejai aja nih.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Yaudah, kita lakukan dulu ya.
0: Silahkan, Mbak Widya.
1: Ada teman istri, sama yang tersayang. Semoga sehat selalu, sama Allah, dan segera sekitar. Satu pintanya ya, tapi selamat malam. Ada jendek cahaya, ada jendek kacar. Ada jendek kartini, ada masyarakat, ada jendek karir. Ada Kamarta, Bang Oyen, Bang Asrul, Bang Arkin, ada Bang Jan, Haji Herman, Haji Sabudin, ada Bang Anwar, gila ya. Ada Kamarta, ada Selihin, ada Bang Rian, Bang Irian juga. Ada Kak Mawikin, terus Bang Baisa. Buat gimana aja kali ini ya, Abang Sisi dan Tanpa Kecuali.
0: Oke, siap.
1: Selamat Bang Denny, semoga saya selalu bersama keluarganya ya. Yang pasti udah kejepangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Widya. Mbak Widya di Pujut Lombok Tengah ya. Halo warga Lombok Tengah, terutama yang dihubungi oleh Selatan. Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan bahagia dan sehat ya. Di belakang Mbak Widya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang kenangan, memori berbagi rindu melalui lagu. Bersama Mawi'in di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo, selamat malam Pak Mawi'in, bagaimana kabar?
2: Selamat malam juga Bang Beni. Sehat selalu Bang Beni ya.
0: Amin.
2: Salam-salam Bang Beni.
0: Silahkan Pak Mawi'in.
2: Salam sama Pak Haji Sabudin, Bunda Aisyah, Ibu di Jasan Grep, ada Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Ordes, Pak Fajar yang di Panci Kute, ada Pak Iwan di Lombok Timur, Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, ada Pak Tinggu, Bang Raja, Pak Jamaluddin, ada juga Bunda Widya tadi sama bajang listriknya dengan Bang Yogi yang di Karanganyar. Saya semua ada gitu Bang Beni ya.
0: Iya Pak Mawin.
2: Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih Pak Mawin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mawin di Tanjung Lombok Utara ya. Mudah-mudahan saya selalu pemawain bersama keluarga dan juga masyarakat Tanjung di Lombok Utara ya. Di Oktober menuju November. Kalau November udah ada lagunya ya, November Rain. Sama Oktober ini ya, mudah-mudahan sudah mulai turun hujan juga. Kemarin di wilayah, sebagian wilayah Mataram dan Lombok Barat ya, ada hujan walaupun tidak lama. Tapi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya untuk esok atau di bulan Oktober nanti ya. Ini masih September. Mudah-mudahan nanti akan memasuki musim menghujan. Baiklah, sambil menunggu penelpon yang lain, kembali kita ke lagu ya. Nanti kita lihat kalau masih ada waktu, kita buka sesi telepon kembali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: saat sebagian orang masih terlelap, ada mereka yang sudah bersiap menghadapi hari. Mereka bukan pahlawan yang namanya tertulis di buku sejarah, tapi tanpa mereka, roda kehidupan tak akan berputar.
1: Kerja memang capek, tapi keluarga di rumah lebih penting.
2: Kadang pengen istirahat, tapi aku ingat anak-anak. Aku harus semangat lagi. Tetap semangat.
0: Hari demi hari mereka berjuang menghadapi panas, hujan, bahkan tekanan hidup. Namun tetap berdiri, tetap bertahan. Hari ini bukan sekedar tanggal merah. Ini adalah pengingat bahwa setiap keringat adalah harapan. Buruh bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang perjuangan, ketulusan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Di hari buruh ini, mari kita hargai setiap usaha sekecil apapun itu, karena dari tangan-tangan merekalah masa depan dibangun. Selamat Hari Buruh, terus bergerak, terus bermakna.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah

Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, Tour Guide.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh perawat kerja Prosatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Jumat 25 September 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Persatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya kembali menjumpai Anda, Sari Widawati, pagi ini. Sampai nanti kita akan sama-sama ya, sampai dengan jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini pendengar, langsung saja kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center. Dan kami informasikan pendengar bahwa kumandang azan subuh telah berkumandang di pukul 4 lewat 49 menit waktu Indonesia.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

حلا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau demi akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI yang akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 24 sampai dengan ayat 30. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan kepada jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 24 sampai dengan ayat 30. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman salam. Ibrahim menjawab, salamun salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Thumma alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Thumma alhamdulillah alladhi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit bi idhnihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah al-'aliyyul 'azhim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah subhanallah rabbis samawati sabbi rabbil 'arshil 'azhim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahi ma syaa Allah la yusrifu al-khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yusrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil alamin nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idha shi'ta sahla sahil umuruna wa anta arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasar bil haqqi wa tawasar bis sabr. Al-Mukarramun, segenap jamaah subuh Masjid Raya Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, para pendengar RRI Pro 1 Mataram, ma'azani Allah wa yakum ajma'in dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa memuji kagungan Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Bil khusus pagi ini Allah bangkitkan kita dari kematian kita, Allah hadirkan kita di rumahnya, dan kita duduk sejenak untuk mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan tibanya waktu syuruk nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, barukah ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga setiap hajat munajat dalam doa-doa kita pagi ini di majlis ini dijabah kabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus Allah jadikan kita dan keluarga menjadi hamba yang selamat afiat fid dunia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun, para pendengar RRI Pro 1 Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jemaah subuh Islamic Center yang dimuliakan Allah. Telah kita dengarkan tadi muratatnya pada surah Az-Zariyat ayat 24 sampai dengan 30 dan terjemahnya. Semoga sekali lagi tilawah dan terjemah tadi mendatangkan rahmat Allah buat kita mustami'in, para pendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang bertamu. Intinya ayat ini yang melatar belakangi pertama kali syariatnya bertamu itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya seluruh sebagian besar risalah-risalah ubudiyah syariah itu Nabi Muhammad SAW diambil daripada syariahnya, ubudiyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan pada Muhammad untuk mengikuti millah, cara pandang, cara hidup, cara beragamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah adab etika di dalam pertamuan. Thumma dzakkara ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyebutkan kisota dhaif Ibrahim, yakni kisah pertamuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal keadaannya sebagai apa? Allah ceritakan pada Muhammad tentang pertemuan ini tasliyatan, sebagai hiburan, liqalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi terkadang sedih, terkadang senang, sesenang-senangnya. Bukan sedihnya karena memikirkan dunia, tapi sedihnya bagaimana memikirkan umat ini menjadi yang terbaik, yang seluruhnya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam yang datang ujian pada Nabi SAW, penolakan dari kafir Quraisy, beliau merasa bersedih. Nah, terkadang saat sedih-sedih seperti itu Allah Subhanahu wa taala besarkan, hibur Nabi SAW. Ya, tidak ada hiburan lain kecuali yakni turunnya wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab kebiasaan beliau ketika lelah, ketika sulit, ketika merasa susah, beliau biasanya juga dalam riwayat senantiasa mengatakan pada Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Maknanya yakni Bilal disuruh azan, di mana salat itulah yang paling Rasulullah SAW sukai. Untuk apa? Untuk menyejukkan jiwanya, sehingga beliau mengatakan dalam hadisnya, ada tiga hal yang paling aku cintai di dunia ini, hubbiba ilayya min dunyakum thalathin, aku paling cinta di dunia ini kalau sudah berhubungan dengan dunia itu tiga hal. Dan termasuk ditakwilkan oleh ulama Imam Nawawi bahwa bukan berarti Nabi mencintai dunia ya, karena mengatakan saya cinta dunia, tidak, artinya tidak disebut cinta dunia kalau itu menjadi wasilah untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia akan berubah menjadi nilai akhirat yang terbaik kalau dia dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mencintai pertama at-tayyib, wangi-wangian. Kapan beliau paling wangi? Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti wanginya untuk akhirat itu tidak untuk dunia. Kemudian beliau cinta sama wanita, istri-istrinya beliau paling cintai dibandingkan yang lain. Yang ketiga, julat qurrata aini fi shalah, di antara yang paling saya sukai, apapun masalahnya, apapun sedihnya, Allah jadikan dalam setiap sujudku, dalam setiap salatku, itu adalah penyejuk jiwa yang paling aku cintai. Itu sekilas tentang Rasulullah SAW, apapun masalahnya tidak pernah ditinggal dengan berbagai macam hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya hiburan-hiburan religius. Nah, Pak Haji Soleh besok mau pergi religius, itu perlu. Itu penting Bapak, biar enggak sumpek ngaji-ngaji terus katanya. Ya bagus ya. Kalau yang belum daftar, daftarlah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hiburan buat Nabi SAW, hal ataka hadis dhaif Ibrahim al-mukramin, hal ataka, apakah telah datang padamu Muhammad apa hadis dhaif Ibrahim al-mukramin, ceritanya tentang Nabi Ibrahim al-mukramin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa terkadang cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rasa senang, rasa bahagia, sumpek itu melalui cerita-cerita. Hingga banyak Allah Subhanahu wa taala menjadi khabariyat, yakni berita-cerita tentang ya nabi-nabi atau kaum-kaum terdahulu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan apa, kesejukan, memberikan rasa nyaman buat kekasihnya Rasulullah SAW. Maka sampai sekarang pun ukurannya, cara yang terbaik untuk bisa menenangkan jiwa, kalau istilah orang sekarang itu apa istilahnya Pak Haji Soleh, trauma healing itu kan diceritakan kisah-kisah orang-orang terdulu atau ya kisah-kisah terbaik lah, karena itu adalah pelajaran yang paling baik. Nah Rasulullah SAW itu Allah Subhanahu Wa Taala ya bertanya kepada Rasulullah bukan untuk menawarkan Nabi SAW apa mau diceritakan atau tidak, karena kalau Allah mau tidak mesti bertanya pada Rasulullah SAW, artinya pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan. Tetapi di sini disebut dengan istibham litashwiq walitabkhimi sya'ni tilkal kisah, ya. Pertanyaan di sini adalah untuk memunculkan rasa ingin tahu dan untuk mendatangkan pemahaman yang mendalam tentang kisah yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaqulul qa'il, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal balagakal khabarul fulani Muhammad, ya sudahkah sampai cerita yang sangat-sangat dahsyat tentang seseorang nabi namanya Ibrahim alaihissalam. Itu kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan di antara keistimewaan Nabi SAW itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut nabi itu dalam panggilan langsung namanya. Nah, itu keistimewaan beliau, mesti menggunakan lakop-lakopnya atau menggunakan dhamir mukhatab, ya, kan, atau ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Ketika Allah menceritakan tentang istimewanya Muhammad, bukan untuk memanggil Muhammad, baru terkadang Allah Subhanahu wa taala langsung menyebut Muhammad. Misalkan makana Muhammadun aba ahadin, itu bukan khitabnya untuk Muhammad. Ya, artinya tidak secara langsung dikhitab, artinya itu khabar, berita untuk siapapun bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan salah seorang bapak di antara kalian. Tapi Allah ingin tahukan, kasih tahu bahwa semua kita itu punya bapak yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ayat ini Allah Subhanahu wa taala menta'zim nabi tanpa menyebut namanya dengan pertanyaan yang indah, hal ataka hadis dhaif Ibrahim al-mukramin, Muhammad, maukah engkau tahu ceritanya tentang Ibrahim yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuridu tashwiquhu ila istima'ihi, Allah Subhanahu wa taala menghendaki tashwiq, yakni bagaimana Rasulullah itu tergugah, ingin betul-betul tahu dengan cara Allah bertanya, maukah engkau tahu ya tentang ceritanya yang menarik dari Ibrahim alaihissalam. Wal ma'na hal wasala ila sam'ika ya Muhammadu khabara duyuf Ibrahim al-mu'azzimin, ya wahai kekasihku Muhammad, telah sampaikah kepadamu berita tentang pertemuan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, kala Ibn Abbas, ya Ibn Abbas berkata, yuridu Jibrilu wal Mikaila wa Israfila alaihim salam. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bimakna al-mu'azzamin bimakna al-kiramil mukarramin, ya. Artinya makhluk-makhluk Allah yang mulia. Mulia itu artinya bimakna Allah mengirimkan, mengutus malaikat Jibril, Mikail dan Israfil alaihissalam. Summu mukramin, ya, disebut mereka oleh Allah Subhanahu wa taala mukramin dengan nama ya mukramin ya likaramatihim indallah, karena memang mereka ini makhluk-makhluk Allah yang mulia. Kenapa mulia? Karena mereka la ya'sunallah ma amarahum, tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan. Wa yafaluna ma yu'marun, menentukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya ya apa standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita adalah takwa, ya takwa itu sejauh mana kita bisa mengerjakan perintah meninggalkan larangan. Disitulah orang yang azim, muazzimin, diagungkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat takwanya. Seperti malaikat, mereka diagungkan dimuliakan dari sisi mereka itu memang selalu mentaati Allah dan tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut yakni mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا إذ ketika دخلوا masuk mereka dengan jamak bimana berarti banyak ya malaikatnya kila itu salah satu malaikat tiga malaikat yakni malaikat yang besar artinya pembesarnya Jibril, Mikail, Israfil yang datang. Idh dakhalu alaihi ketika masuk mereka alaihi pada Ibrahim faqalu lalu mereka berkata salama dengan kalimat salam, artinya salam itu pun ukurannya sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diajarkan bagaimana tamu itu yakni bersalam ketika datang ke rumah siapapun. Ya, makanya sehebat-hebat tamu, semulia-mulia tamu disebut mu'azzamin ketika mereka itu dakhulu salama, mereka masuk dengan salam, assalamualaikum gitu. Kalau kita bertamu di Al-Qur'an atau tentang syariat yang khusus pada kita Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ya ghairu maskunatin hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, kalaupun kau datang pada satu rumah yang tidak ada penghuninya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya la hatta tastanisu, jangan masuk hatta tastanisu sampai kalian itu dapat izinnya atau minta izinnya, ya wa tusallimu dan kasih salam ala ahliha atas penghuninya. Kalaupun tidak ada penghuninya nanti, yang menjawab salam itu kata Nabi SAW adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masuk rumah pun ukurannya sunnah, seafdal-afdal sunnah memasukinya dengan salam, dan memasuki rumah orang lain ukurannya bertamu seafdal-afdal tamu ialah yang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu adabnya seorang tamu memberi salam. Kalaupun tiga kali salam itu sudah tidak keluar tuan rumahnya, ya berarti ya pulang saja, ya artinya otomatis ya imma ada dua kemungkinan, imma tuan rumah tidak ada di tempat atau imma tuan rumah ya sedang tidak menghendaki untuk didatangi tamu. Ya apalagi tamunya tukang tagih ya. Tidak keluar-keluar ya. Kalau dia tidak salam lebih-lebih ya tidak disunnahkan untuk apa? Untuk memuliakannya. Karena apa? Karena dia tidak beradab sebagai tamu. Makanya adabnya seorang tamu datang-datang itu ya dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang bertanya apakah bisa terwakilkan salam kita dengan bel, katanya. Biasanya di rumah sekarang itu ada bel itu, ya bisa, tapi kalau bunyi belnya assalamualaikum, tapi kalau masalah bunyi belnya ting-nong ya tidak terwakili. Kalau belnya itu pakai salam kan bisa di apa atur itu belnya dengan assalamualaikum, maka itu bagian daripada salam. Pertanyaannya wajibkah kita jawab, karena itu adalah mesin Quran, adalah mesin ya wajib dijawab. Kenapa? Karena hakikatnya itu adalah salam yang disampaikan oleh manusia yang menekannya. Kalau tidak ditekankan tidak bunyi dia. Berarti hakikatnya yang berbicara itu yang neken, ya. Yang neken. Bagaimana kalau ayam neken? Ya tidak mungkin lah ayam yang menekan. Hanya manusia. Maka di situ al-wasail hukm al-maqasid. Ya, alat itu sama dengan tujuannya. Tujuannya salam. Alatnya apa? Alatnya mesin. Maka mesin itu sama hukumnya dengan salamnya manusia. Maka sama-sama wajib dijawab. Berbeda dengan di TV atau di apa layar-layar kaca atau di radio, ya itu yang berbicara salamnya apakah wajib dijawab atau tidak, ya dijawab boleh, tidak dijawab boleh. Ya, kenapa? Karena di situ sudah mewakili sebagian besar yang menjawab salam. Di TV itu sudah ada jamaahnya, assalamualaikum dijawab di situ, ya lunggu yang menyaksikan, ya menjawab salam, ya anda jawab salam. Kenapa? Karena yang dikhususkan bukan salam, bukan pelunggu, tetapi yang ada hadirin di situ. Nah, di sini khitabnya ketika kita menjadi tamu yang baik, maka masuklah dengan salam. Waqalu nusallimu alaika salaman. Mereka berkata, kami mendahuluimu Muhammad, apa Ibrahim dengan salam. Qala, ya. Qala berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian salamun qaumun munkarun, ya salam keselamatan atas kaum yang munkarun, yang tidak saya kenal, ya munkarun diingkari karena memang ghairu ma'ruf, tidak dikenal. Artinya di sini ada makna bahwa ketika kita salam ya ke tuan rumah, maka tuan rumah itu tetap ya dia itu diwajibkan menjawab salam tamunya munkarun atau ya ini ma'rufun, dia kenal atau tidak, ya kenal atau tidak, pokok dia sudah salam, maka kewajibannya menjawab salamnya, ya. Karena kita kadang kan kalau kita kenal suara nah blekok nenek tidak dijawab salamnya, ya, itu kurang adab, ya hanya jawablah salamnya walaupun itu tidak kita kenal atau kita kenal lebih-lebih, ya pokoknya dia sudah memberi salam sebagai tamu, itu adalah adab yang terbaik. Adab tuan rumah pun dia kenal atau tidak, ya maka dia disunnahkan memberi salam, menjawab salam. Qala alaikum salamun antum qaumun ghuraba'a la na'rifukum faman antum, ya salam atas kalian. Nah di sini juga belum disyariatkan syariatnya tentang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya syariat Rasulullah SAW itu adalah syariat yang penyempurna. Ya, kalau sebelumnya memang ada salamnya, maka salam itu dihususkan hanya dengan kata salamun. Ya, salam saja. Ya, di situ juga ada doa. Tapi sempurnanya Rasulullah SAW pada syariat kita itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengajarkan kaifa nusallim, bagaimana kita membaca salam itu, ya kata Nabi SAW kulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seorang sahabat datang, ya mengatakan assalamualaikum, alaikum bil ashri, kata Nabi engkau dapat 10-nya. Datang yang satu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alaikum ishrin, engkau dapat 20-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuh antum misalatin, kalian mendapat sebanyak-banyaknya. Artinya ya semakin sempurna jawaban salam kita itu semakin luar biasa, yakni apa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar assalamualaikum itu 10, ya karena memang intinya kita doa selamat. Tapi kalau sampai dilibatkan lagi warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, itu berapa doa. Maka ini adalah bagian daripada sunnah, ya, yang mendatangkan banyak kemuliaan, ya. Tapi kalau dia tidak sekurang-kurangnya assalamualaikum, hanya bilang apa Malaikum, dendek wah jawab pelewas besok sandar gerompang, ya atau kadang ya begitulah ya anak-anak kita pulang Malaikum, ini meninggalkan tanpa makna, ya atau bisa jadi ya ini itu adalah bagian daripada celah maknanya. Seperti Abu Lahab itu juga bersalam pada Nabi. Salamnya Abu Lahab sama Nabi itu ya bukan assalamualaikum, beliau mengatakan samun alaikum. Samun alaikum. Ya. Salamun alaikum ya Muhammad. Ya aparnya bukan semoga anda selamat, mudahan remuk ya. Mudahan engkau bahaya celaka Muhammad tu Sam. Maka kalau kita katakan ya Pak Sam, Pak celaka. Ya Sam. Salamun alaikum. Katakan assalamualaikum atau salamun alaikum. Di Al-Qur'an ketika ahli surga pun itu masuk surga, mereka akan dikatakan oleh malaikat salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah itu syariat kita. Maka sebaik-baik salam adalah salam yang disempurnakan, disempurnakan. Ada yang bertanya, afdolnya itu kalau dalam sholat salamnya itu sampai warahmatullah atau barakatuh? Barakatuh. Ya, jumhurul ulama mengatakan yakni bighairi wa barakatuh. Tidak sampai wa barakatuh. Ya, cukup sampai dengan assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Karena yang paling afdol ya salat itu agar diawali dengan Allahu akbar. Akhirnya juga dengan Allah wa rahmatullah. Kalau akhirnya dengan wa barakatuh hilang Allahnya. Artinya tidak mutabaqah kecuali di salat jenazah. Kalau sholat jenazah sampai panjang-panjang itu afdol, karena doanya ke jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maafir Tuhan, maafir muskil, tidak masalah. Nah itu tentang salam sedikit. Walihada qala Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan mengatakan, walladhi yunasibu hala Ibrahim alaihissalam annahu la yuskhatibuhum bidhalik idh fihi min adamil insi ma la yakhfa. Ya, hakikatnya Nabi Ibrahim mengatakan qaum mungkarun karena memang mereka ini tidak seperti manusia-manusia lumrah biasanya, karena ini adalah penampakan malaikat dan malaikat itu bisa bersyakal, bisa membentuk atau menyerupai yakni manusia-manusia yang sempurna, manusia-manusia yang lebih. Misalkan Nabi Muhammad SAW itu ketika diajarkan oleh Jibril tentang mahwal iman, mahwal islam, mahwal ihsan, itu kan datang Jibril dalam bentuk manusia. Ya dikatakan oleh sahabat, ya ini tidak pernah saya kenal ini manusia ini yang datang ke Nabi ketika kumpul semua sahabat mengajarkan tentang iman, islam dan ihsan. Ya pakaiannya serba putih, jenggotnya putih, wajahnya masya Allah, tampannya luar biasa, pokoknya tidak akan sama. Ya, tidak akan sama, kemiripannya jauh sekali, tapi memang berbentuk manusia. Makanya disebut mungkarun dari sisi yakni kebaikan dan ketampanannya. Makanya kalau berbicara tentang malaikat, dia bisa berubah wujud, tetapi wujudnya tidak dalam wujud yang mengerikan, tidak dalam wujud yang najis atau kotor, mesti dalam wujud yang terbaik, kecuali penampakan syaitan. Ya, nampakan syaitan. Kalau jin ya keruan. Ya. Tapi kalau malaikat tidak mungkin dia begitu. Ya. Mesti ya ini penampakan yang baik-baik. Sehingga datangnya malaikat pada para nabi itu tidak akan menakutkan. Tidak akan menakutkan. Kenapa? Karena penampilannya itu baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya. Berbeda dengan misalkan kalau riwayatnya malaikat yang datang kepada ahli kubur. Baru dikubur ditinggal oleh siapa? Peziarah kuburnya. Maka malaikat ukurannya kalau di dunia itu 100.000 kilo jaraknya itu. Ya, dari jenazah itu belum datangnya saja, baru jatah jaraknya 100.000 kilometer ukurannya. Itu bagi ahli jelek, artinya orang yang amalnya jelek itu ya, itu sudah tercium aroma tidak sedap. Ya, aroma bangkit tidak, itu dari jarak sekian ribu meter. Ya. Kemudian menampakkannya dengan penampakan yang apa? Sesuai dengan amal solehnya. Artinya malaikatnya baguslah kelihatannya kalau dipandang dari sisi ya orang-orang yang baik, tapi orang-orang yang jelek ini akan memandang seperti pemandangan amal solehnya jelek-jelek. Ya, pertanyaannya juga ya kasar-kasar seperti itu. Ya, tapi buat orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh, maka datangnya pun seperti sesuatu yang lebih daripada kebaikan, kesolehan. Sehingga Nabi Ibrahim ketika pernah menguji, meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya ingin bertemu dengan malaikat maut. Ya, akhirnya bertemu dengan malaikat maut. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, situ Ibrahim mau lihat saya dalam versi apa, ke yang jelek atau ke yang baik? Ya, ke yang jelek maknanya datang pada orang yang amalnya jelek. Ya, ya. Yang pertama yang jelek dulu, baru menampakkan baunya saja Nabi Ibrahim sudah pingsan. Ya, bangun lagi lihat di depannya itu pingsan, sepingsan-pingsannya. Padahal baru menampakkan dirinya ada saja. Ya, apalagi dalam kebaikan yang mesti lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian faragha ila ahlihi. Nah, adab yang berikutnya faragha ila ahlihi. Lalu segeralah Nabi Ibrahim, siapa Ibrahim, ila ahli, menuju keluarganya. Aifa madha Ibrahimu ila ahli fi sur'atin wa khifatin an dhayfi. Ya, beliau segera menuju keluarganya. Ya, untuk apa? Nah, ini adabnya. Faja'a bi'ajlin samin, menyegerakan untuk mendatangkan apa? Mendatangkan menu utama. Kalau dulu menu utamanya apa? Ijlin samin. Ijlin bermakna yakni waladul baqarah, yakni anaknya sapi, langsung roh. Nah, Nabi Ibrahim tuh ya, kalau Haji Saleh makanya didatangi roh langsung. Ya, macam mana-mana manok 10 tampak. Ya, memang sunnahnya itu ya, kalau ada tamu apalagi kelasnya, ini kan kelasnya Ibrahim yang didatangi, terus orang soleh jelasnya ke malaikat, itu dimuliakan dengan sebaik-baik penampahan. Penampahannya kalau yang datang ya sekedar Pak Haji Soleh itu kan, ya sekedar anu lah, ya sate gitu kan. Ya, tapi kalau tuan guru yang datang jangan sate. Apa maksud? Ya, ayam kampung lah, ayam teliwang itu. Nek kebalik dulang sekarang. Waktu Maulid kemarin tuh Pak Jisore itu banyak yang ketukar dulangnya. Yang ayam kampungnya yang sebelah, yang ayam potongnya yang di depan tuan guru. Dan semasa ini enggak ngaji kita, panitianya itu diatur betul coba. Ya, terus ya. Dalam ilmu pertamuan begitu ya, adabnya segera Bapak Ibu, ketika Bapak tahu Pak Haji Soleh apa yang cocok kira-kira buat Pak Haji Soleh, kopi, teh, susu atau apa, nah belum itu segerakan Pak Haji Soleh siap, langsung kopi dan seterusnya. Nah, itu adabnya. Ai fajahum bi'ajlin samin. Ya, fajah, lalu datang Nabi Ibrahim kepada mereka bi'ajlin samin, dengan membawa anak sapi yang telah dibakar. Faqarrabahum ilaihim, lalu disuguhkan atas mereka. Faqala ala ta'kulun, lalu ketika disuguhkan itu Nabi Ibrahim heran, ala ta'kulun, kenapa ndak makan? Nah, ini juga adabnya. Jadi adab ya, jadi ya tuan rumah jangan langsung dimakan. Ini beruntung segelang teh, oh langsung netonon bis, langsung Malik berketuan, bi Malik pun oh belekokin. Ya, artinya ya tunggu dulu sidik itu dipersilahkan. Ya sila, ya nurge juga. Nih ya sekarang ada luar biasa, ada orang tua kita dulu itu ya, jangan besuk ime pelunggu itu cuci tangan. Maka sebelum orang tua kita dulu, ini kadang pejulu nih ya, untuk cuci itu bagian daripada adab ya, sehingga setelah selesai pun ukurannya jangan cuci tangan duluan sebelum ya, orang yang tua, orang-orang yang terhormat lah lebih mendahului cuci tangannya. Ini kadang ya tuan guru kerupuk mau ya lah bejulu-julu. Ini tidak ta'zim, tidak punya adab.

فقال لهم في تلك في تلطف بشأنه يا لالو نبي إبراهيم berkata ketika mereka tidak mau makan, ala ta'kulun, kenapa tidak mau makan, kenapa tidak mau makan, ana dipersilahkan dulu. Faujasa minhum khifah, ay fadmara fi nafsil khawf minhum lima ru'ain raduhum anit ta'am. Artinya malaikat kan memang tidak makan, tidak makan, tetapi di sini bukan dari sisi tidak makannya, dari sisi ya pertamuannya, yakni segera menghidangkan makanan. Lalu Nabi Ibrahim di dalam hatinya ada kekhawatiran, takut kenapa ada tamu tidak makan. Faqalu, lalu malaikat-malaikat itu berkata, la takhaf. Mereka tahu Nabi Ibrahim sedang takut karena mereka, Ibrahim sudah curiga, ini bukan manusia, jangan khawatir. Qalu la takhaf inna rusul rabbik. Jangan khawatir, jangan takut wahai Ibrahim, kami ini utusan Tuhan. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Lalu mereka memberitahu kabar gembira hu kepada Nabi Ibrahim bi ghulamin alim, dengan anak ya, dengan anak yang alim, sangat-sangat alim. Ay basyaruhu bi waladin yuladu lahu min zaujatihi. Nabi Ibrahim dikasih tahu atas permohonannya untuk memiliki anak. Ya, memiliki anak, diberikan tahu bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak, yakni Sarah. Yakunu aliman inda bulughi, dia sangat alim nanti ya ketika baliknya. Qala Abu Hayyan wa fihi tabshirun bihayatihi hatta yakuna minal ulama. Ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala memberitahu kabar gembira tentang nanti Ibrahim akan memiliki anak yang keturunan yang soleh-solehnya sampai dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jumhur ala annal mubasysyir bihi wa Ishaq liqouli taala. Yang jumhurul ulama yang dimaksud dengan anak ini adalah Ishaq, Nabi Ishaq alaihi salam, liqouli taala fi surati Hud, karena firman Allah dalam surat Hud, fa basyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Kami beritahu kabar gembira pada Ibrahim dengan anak namanya Ishaq, dan di belakang Ishaq yakni Nabi Ya'qub alaihi salam. Sampai ayat berapa? Sekarang sekian. Fa aqbalat imratu fi surrat. Fa aqbalat, lalu menghadaplah ya Nabi Ibrahim kepada istrinya, siapa? Sarota, Sarah ya. Ya, nahwahum hina sami'at ya, ya nahwahum hina sami'at al-bisyarah, ketika Nabi Ibrahim mendengar kabar gembira itu langsung wahna datang tiba-tiba seninana Sarah, fi sayhatin wa dajjatin, dalam ketidak apa, tidak yakin lah gitu, artinya saking senangnya bercampur tidak yakinnya, kok bisa ni si dene wah tua gende anu malikku ni melahirkan ya. Fasokat wajha, saking tidak percayanya, fasokat wajha ya, fasokat wajha ifatalat tamat wajha ala adatin nisa ya. Kemudian Sarah mesokat, bermakna memukul-mukul wajahnya. Mukul wajahnya saking herannya ya, ta'jib. Ya qala Ibnu Abbas, la tamat wajha ta'juban kama ta'jaban nisa min al-amr al-gharib. Sebagaimana kalau perempuan itu apa heran atau tidak percaya akan sesuatu yang luar biasa datang pada dirinya, kadang ya sifatnya ya kajumannya di situ. Betul tidak ya, meneman bahasa dengan nekeja, Pak Jisola, betul tidak ya, nah itu, memfasokat wajah, ya lalu dia pukul-pukul, ya. Ini untuk istri tapi bukan Sida, Pak Jisola, kalau Sida datang, betul tidak ya, bantong itu, ini untuk istri itu lumrahnya, kata ketika herannya mendengar berita, betul tidak ya, nah itu boleh, itu baik, tapi kalau kebalik, nah itu bonti namanya. Kemudian waqalat ajuzun akim, sambil berkatalah siapa Sarah, ajuzun akim, ini tua nih, ajuz, kita ini dah tua, akim sudah ya keropos apa-apa itu. Ini itu nih Rasulullah ini tua leleh pun apa-apa nih, ini tengah nak malik, turidu antas tafsir al-khabar, artinya
masih tidak percaya karena usianya sudah lanjut banget ukurannya. Wa kana umruha tis'an wa tis'ina sana. Umurnya Siti Sarah pada waktu itu

0: Ya nitis anotis in 99 tahun. 99 tahun. Wa umru Ibrahim, sementara waktu itu umurnya Nabi Ibrahim mi'atun wa isrin, 120 tahun. Nabi Ibrahim wa 120 tahun. Itu kan masih belum punya anak. Terus Sarah itu 99 tahun, aneh. Ini kada berdoa anak. Ukurannya kalau kita wah leleh wah orang doang teringin. Datang malaikat, "Masalah ada anak kamu sih dia jangan ditenyadu sun." Kalau Allah Subhanahu wa taala di situ, kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan Allah itu tidak butuh sebab. Allah itu tidak butuh sebab untuk mendatangkan apa yang diinginkan. Allah itu hanya butuh kun fayakun. Ya, jadi maka terjadilah, tidak peduli dia ini mau tua atau muda, karena apapun harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mau logis tidak logis, mau banyak tidak banyak, mau masuk akal tidak masuk akal, ya kalau Allah mau ya mudah buat Allah. Maka semua pengharapan yang kita tujukan pada Allah itu sangat-sangat Allah cintai. Ya, artinya pelungguh berdoa mintanya uang sampai setriliunan misalkan, ya misalkan minta mobil sampai segudang-gudangnya misalkan, itu untuk Allah tidak masalah. Tapi minta ke manusia itu masalah. Ya, kenapa? Karena kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kun fayakun, kekuasaan Allah itu hanya dengan kun fayakun. Ya. Tapi kekuasaan manusia itu ada batasnya, bi ajalin musamma, dan bisanya juga pelit manusia itu. Maka seminta-minta kita kepada Allah, la takhibu, kata Nabi, Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Tapi seminta-minta kita kepada makhluk, maka siap-siaplah untuk banyak kecewa. Kenapa? Dia memang punya, tapi dia juga punya sifat dasar pelit. Ya. Makanya menariknya kata Syekh Gontor itu, engkau punya kekuasaan, aku tidak berlindung. Hei, keren itu. Engkau punya segalanya, tapi aku tidak meminta. Karena yang di atas Allahku lebih punya segalanya daripada dirimu, hanya sekedar tanah saja. Keren banget. Artinya, mintalah pada Allah karena dia yang punya kekuasaan. Kalau manusia punya kekuasaan, jangan meminta karena dia bagian dari tanah seperti kita. Ya. Ketika engkau melihat kekuasaan, jangan berlindung. Kenapa? Dia juga seperti tanah kita, tidak punya sifat Rahman Rahim seperti Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah, bahwa Allah mudah untuk melakukan apapun yang dikehendaki. Sifat jaisnya Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarku, melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin, itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuk. Mereka berkata, malaikat itu menjawab ketidakyakinan daripada Ibrahim dan Sarah. Qalu kadzalika qala rabbuk. Ni Allah taala berfirman ling malaikat nu, innahu al-hakimul alim. Allah nu maha bijak, maha tahu. Allah tahu, Allah bijaksana. Kenapa engkau diberikan anak pada usia lanjut seperti ini? Agar membatalkan penafsiran siapapun bahwa Allah kuasa untuk melakukan yang tidak mungkin terjadi menurut kehendak manusia. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'am. Demikian kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disilakan kepada jemaah, kami buka untuk satu orang penanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Tuan Guru. Ini secara kebetulan Tuan Guru, tadi malam jemaah IC kita mengadakan, ya boleh dikatakan mengadakan diskusi gitu, masalah rambutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh para habib itu, sudah keliling dia membawa, bahkan pernah juga di sini. Nah, dalam diskusi itu antara percaya dan tidak begitu, Tuan Guru. Terus ada yang menyatakan, ya jangankan rambut, katanya kencingnya saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu katanya diminum katanya, apalagi ini rambut. Nah ini, nah ini antara percaya dan tidak itu apakah, ya mohon pencerahannya. Kalau kita percaya bagaimana, kalau tidak bagaimana, Nabi itu. Ini menjadi apa namanya permasalahan di masyarakat begitu ya. Mohon pencerahannya Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dai satu aja. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu taswikin yukhalifu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraddu. Semua siyak, artinya apapun redaksi kalimat misalkan di dalam penafsiran Al-Qur'an itu yang berhubungan dengan Rasulullah itu tidak boleh kalimat itu dimaknai, ini dari sisi Al-Qur'an ya, dimaknai dengan yang tidak layak sesuai dengan sifat Rasulullah SAW. Misalkan ketika surat Al-Fath ya ayat 2 Allah mengatakan untuk menyebut Nabi Muhammad, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah, untuk Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang. Pertanyaannya, apa iya Nabi melakukan dosa sehingga Allah mengampuninya dosa yang telah lalu dan akan datang? Satu sisi wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjamin kehidupanmu tanpa dosa. Ya tanpa dosa. Nabi itu tidak ada dosanya, tetapi kenapa Allah katakan liyaghfirakal mataqaddama min dzambik? Agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Nah, maknanya tidak boleh menisbatkan dosa itu kepada Rasulullah SAW. Di sini dimaknai oleh ulama kanya itu liyaghfirulaka. Kanya itu bimakna man tabi'aka. Sehingga cocok, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang mengikuti Muhammad dosanya yang telah lalu dan akan datang atas mengikuti Muhammad. Penafsirannya harus disesuaikan dengan ayat Allah yang lain. Misalkan Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Dalam setiap mengikuti Muhammad di situ ada yuhibbukumullah, ada cinta Allah, wa yaghfir lakum di situ ada ampunan Allah. Berarti maknanya siapapun mengikuti Muhammad dalam teks sunnahnya atau akidahnya, maka disitulah ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baru connect maknanya ya. Atau menafsirkan misalkan surat Abasa, Abasa wa tawalla, berpaling dan bermuka masam. Stop mengatakan berpaling dan bermuka masam itu baik atau jelek buat Nabi. Berani sedih mengatakan tidak baik ya. Ya, berbaling dan bermuka masamnya itu adalah terbaik untuk siapa? Untuk Abdullah Ummi Maktum. Kenapa? Abdullah itu beliau tidak akan pernah melihat rupa Nabi karena beliau buta. Tetapi yang ditonjolkan di situ, akhlak Nabi tetap menunjukkan bahwa beliau dengan kalam yang lembut. Sehingga ketika ditanya Abdullah Ummi Maktum, apakah engkau merasa tersinggung dengan sifat Nabi ketika engkau bertanya tentang agama? Kata Abdullah Ummi Maktum, wallahi la, demi Allah aku tidak melihat Nabi, tapi aku rasakan akhlaknya sampai ke dalam jiwaku. Berarti ditafsirkan, yakni apa? Abasa wa tawalla, bermuka masamnya Nabi dan berpalingnya itu adalah asbabun nuzul agar turunnya ayat, sampainya ayat kepada ya, Abdullah Ummi Maktum untuk dimuliakan. Berarti maknanya sebang-sebang Nabi sekali itu jauh lebih hebat sebang Nabi sekali ketimbang senyum kita sejuta kali. Artinya pelungguh Pak Haji Soleh senyum sampai leleh biweh de ukurana sejuta kali itu masih lebih indah sebang Nabi sekali. Artinya sifat Nabi mesti yang terbaik. Atau dikatakan Nabi Muhammad itu ummi, Nabi itu tidak bisa baca tulis. Apakah Nabi kemudian sudah katakan ya bodoh? Padahal Nabi mesti semuanya adalah fatonah, cerdas ya. Kalau Nabi tidak bisa baca tulis itu jadi mukjizat terbaik. Untuk apa? Untuk menolak sanggahan orang kafir Quraisy bahwa Muhammad mengarang Al-Quran. Kenapa? Kalau Al-Quran dikatakan dikarang Muhammad yang cerdas dan pintar menulis itu cocok. Tapi tidak akan nyambung ketika orang mengatakan ada orang tidak bisa baca tulis bisa mengarang sekelas Al-Quran. Artinya mesti untuk Muhammad yang terbaik khususiatnya. Tapi kalau pelunggu Pak Haji Soleh tidak bisa baca tulis itu bukan mukjizat, bodoh namanya. Ya. Nah itu sehingga yang pertama husnuzon fil. Ya, saya tidak akan mengajak pelunggu untuk suzon. Husnuzon itu kata Nabi, salahnya itu sudah dua pahalanya. Apalagi betulnya. Kalau suuzon, ya, suuzon itu benarnya dua salahnya, apalagi salahnya. Ya. Misalkan si dia berprasangka, ini rambut Nabi. Ala kulli hal, ya yakin dan lah percayalah. Siapa yang nanti bertanggung jawab atas kepalsuan dan ketidakpalsuannya, dia yang membawanya. Ya, apalagi mohon maaf, hanya dijadikan tameng, mohon maaf. Tameng untuk mencari sumbangan atau sedekah waliyadzubillah. Ya, husnuzannya kita ini adalah ya rambutnya Rasulullah SAW yang ta'ziman wa takriman. Kita muliakan dia bukan dari pembawanya, tapi apa? Dari sisi ke Rasulullah SAW. Walaupun dia palsu, husnuzan saja. Husnuzannya pelunggu, sesalah-salahnya, sepalsu-palsunya, itu sudah ditakzim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun pelunggu mengatakan yakin, arwahnya palsu, merembe dengan lek Mekah doang, dek tebeng seasli raja doang, dek yang jauh apa-apa Nabi, ni malik dengan beh jagi. Apalagi keliling hanya untuk bawa itu, minta segini-segitu. Ya, buanglah perasaan seperti itu. Lebih baik munculkan husnuzon. Kalau pelungguh tidak yakin, jangan dihadiri. Untuk apa? Kita menjaga akhlak kita, hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah enggak usah dibahas. Pelungguh yakin, alhamdulillah takzim pada Rasulullah. Tidak yakin, jauhi majelis itu. Ya, husnuzon saja ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في تعليمنا، بارك لنا في أسماعنا وأمصارنا قلوبنا قوتنا وزوجنا ذرياتنا، تم علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وحسن الظن برسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وحسن الظن برسولك صلى الله عليه وسلم. ولا تجعلنا من أهل من سوء الظن بك وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ini ada permohonan doa dari Bapak Haji Sulman, pengurus Masjid Sulman Center. Mohon doa Bapak Ibu untuk Insinyur Haka Laluwinengan yang masih sakit di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberi keangkat penyakitnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Berdoa sama-sama kita tutup dan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Prasatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Sabtu kembali. Bagaimana tidur Anda semalam, pendengar? Mudah-mudahan nyenyak ya. Hari ini juga kita nggak perlu terburu-buru ya. Nggak usah buru-buru untuk ngejar deadline. Karena ini sudah mulai hari Jumat. Biasanya Jumat itu sudah mulai tuh ya, agak-agak ringan gitu kan pekerjaan ya. Apalagi kalau misalnya sudah ada target begitu, pendengar, biasanya tuh dari Senin sampai Kamis itu benar-benar dikejar. Puncaknya sih biasanya hari Rabu ya, supaya hari Kamis dan Jumat itu bisa agak sedikit lebih santai. Jadi nanti menghadapi weekend itu bisa lebih lega, lebih rileks gitu ya. Apa kabar Anda pagi ini, pendengar? Semoga ya untuk Anda yang saat sekarang ini sedang ada di jalan atau mungkin mau berangkat ya, entah itu ke sekolah. Ini anak-anak sekolah sekarang sedang musim AAS ya, UAS atau ATS namanya itu ya, ujian akhir atau mungkin assessment akhir semester atau biasanya ya. Kalau dulu kan kita ya udah ujian akhir semester. Kalau di zaman-zaman saya tuh, angkatan saya itu sekolahnya tuh masih pakai cawu ya, catur bulan 1, 2, 3 ya. Ada 3 cawu ya dulu ya. Jadi untuk Anda pagi ini yang mau berangkat kerja, yang mau sekolah ya, bertempur dengan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal ujian, atau bahkan mungkin yang mau kuliah begitu ya. Lalu lintas pagi ini sih saya yakin masih sunyi senyap ya, karena baru aja jam 6:30 pagi ya. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena kalau kita hati-hati itu banyak sekali benefitnya. Dan juga salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita berangkat lebih cepat gitu. Karena biasanya kalau sudah mulai jam 7 itu mulai dah tuh ya, jalanan tuh padat merayap, terutama untuk titik-titik yang memang diketahui itu rame banget. Kayak misalnya di Rembige itu mulai rame. Cuman bersyukurnya sekarang di Rembige ini sudah ada pengaturan jalan yang baru gitu ya. Terus kemudian di mana lagi tuh titik-titik yang suka macet, suka padat gitu tuh biasanya juga di Bintaro. Karena saya ngelewatin ini ya, jalan Bintaro dari jembatan Meninting tuh. Ini kalau misalnya ngelewatin jalan ini di hari Senin, bahkan kalau kita berangkat jam 6:30 pun itu harus berjuang banget sih ya, supaya gak telat. Nah kalau hari Jumat sih biasanya mungkin agak lebih lengang ya, gak yang sepadat hari Senin. Karena kalau hari Senin tuh kan anak-anak sekolah tuh ngejar apel pagi. Di dinas-dinas juga masih ada hari Senin itu apel pagi gitu ya. Termasuk ya dari Mataram juga, setiap hari Senin masih ada apel di pagi hari. Jadi untuk Anda yang berangkat hari Jumat, hari ini bisa sedikit lebih lega ya, jalanan gak sepadat dan semacet dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, gak sih macetnya itu ya. Oke, pendengar, kita akan sama-sama sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selisih Indonesia untuk Resonansi Indonesia dan

Pasar dari Mataram Kanal, informasi dan inspirasi masih di NTB Pagi. Untuk pagi hari ini, pendengar, satu berita atau mungkin informasi yang ini sebenarnya sempat membuat kita khawatir juga ya. Kebakaran lahan terjadi di wilayah Basan Iting, pendengar, Desa Perigi, Kecamatan Suwele, Kabupaten Lombok Timur pada hari Kamis kemarin. Kebakaran ini dilaporkan warga kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Timur. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur, Satijah, menjelaskan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti laporan warga dengan mengerahkan satu unit armada pemadam kebakaran bersama 6 anggota menuju lokasi kejadian. Dan ya, seperti itulah pendengar ya. Sekali lagi ini mengingatkan kita bahwa kita ini sedang ada di musim kemarau ya. Benda-benda kering itu sangat mudah untuk tersulut, terbakar, meskipun hanya dengan percikan api yang kecil. Apalagi kalau misalnya kita lihat areanya ini area yang kering gitu, pendengar ya. Jadi sekali lagi, bijaklah kalau misalnya mau menyalakan api ya. Terutama mungkin kadang-kadang yang sering kita nggak sadari itu adalah para perokok yang ketika dia sudah selesai berurusan dengan rokoknya, puntung rokoknya dibuang gitu aja. Nggak sadar bahwa puntung rokoknya ini mendaratnya tuh di semak-semak yang udah kering. Nah, ini bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Untuk itu, pendengar, hati-hati ya, dan bijaklah bermain api.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

Prediksi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini di Jumat 25 September 2026. Secara umum menurut Persatuan Mataram, seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan hingga cerah. Dan kita awali untuk wilayah Kota Mataram, peringkat Persatuan Mataram. Hari ini Kota Mataram diprediksi akan mengalami suhu berkisar antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ya, dan situasi serupa diprediksi juga untuk terjadi untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat dan juga Lombok Tengah yang hari ini sama-sama diprediksi mengalami suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Berbeda untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara, meskipun cerah pendengar, suhu lebih dingin dari kota dan juga kabupaten yang lain ya, berkisar antara 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Untuk wilayah Lombok Timur ini agak sedikit berbeda. Pendengar, Lombok Timur hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa. Seluruh wilayah Pulau Sumbawa, peringkat Pulau Satera di Mataram hari ini diprediksi mengalami cuaca cerah, pendengar, dengan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dimulai dari wilayah Kabupaten Sumbawa, kemudian Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan juga Kota Bima. Ya, sampai hari ini pendengar Pro Satu RRI Mataram belum ada prediksi akan terjadi hujan ringan atau hal-hal yang berkaitan dengan hujan ya. Jadi untuk hari ini tetap pastikan Anda terhidrasi dengan baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Baik, peringkat pro 1 dari Mataram, Cintaku dari Krisye mengantarkan kita ke pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, itu artinya saatnya kami kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kita PHRI yakin di last minute sekali lagi itu akan keluar. Kemana lagi mereka nonton? Kan biasanya sih seperti
2: itu. Alhamdulillah ini kan sejalan dengan visi kita lah untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Jadi kalau mau kita tidak tergantung pada tambang itu maka...
0: Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Nusa Tenggara Barat memastikan harga kamar hotel di Lombok tetap wajar menjelang MotoGP Mandalika 2026. Kenari dan Vanili asal Nusa Tenggara Barat kembali menembus pasar internasional. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika diperkirakan mulai mendorong peningkatan okupansi hotel di kota Mataram. Fatmawati melaporkan.
3: Ya, kita secara umum sajalah untuk memberikan mendorong promosi MotoGP ini secara umum.
4: Dinas Pariwisata Kota Mataram memperkirakan tingkat hunian hotel telah berada di atas 50% meski data resmi dari pelaku usaha perhotelan belum diterima secara lengkap. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra mengatakan, perkiraan tersebut salah satunya melihat dari tingkat penyebaran

0: melalui broker atau perantara pemesanan.
1: Iya, yang kita harus aware adalah broker-broker ini, kan? Ini yang harus kita aware, artinya dari bukan hanya dari kita aja, tapi dari konsumen juga. Dan konsumen harus bisa memilah dan memilih, karena banyak hotel-hotel termasuk mau yang Melati itu bisa menjadi pilihan ketika harga yang dilakukan oleh broker itu terlalu tidak realistis atau anomali, nah, itu kan itu konsumen juga bisa memilah.
0: Pemerintah daerah mendorong agar harga tetap berada pada rentang yang rasional, sementara konsumen juga diminta lebih selektif dalam memilih hotel maupun kanal pemesanan. Pemerintah Kota Mataram juga berharap penyelenggara MotoGP tidak hanya meningkatkan hunian hotel, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha dan juga masyarakat.
2: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mulai memberi warna pada geliat bisnis perhotelan di Lombok Barat. Namun momentum kedatangan wisatawan dalam jumlah besar tidak serta-merta membuat seluruh hotel menaikkan tarif kamar secara agresif. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Kita juga nggak mau menaikkan angka atau harga rate kamar yang menjulang tinggi, tetapi kita tidak memberikan hal yang terbaik untuk tamunya gitu ya.
4: Menjelang perhelatan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, perhatian terhadap tarif kamar hotel di Lombok dan Nusa Tenggara Barat kembali mengemuka. Pelaku industri perhotelan di kawasan Senggigi Lombok Barat memastikan tidak menjadikan momentum ajang balap internasional tersebut sebagai alasan untuk menaikkan harga secara berlebihan. General Manager Aruna Senggigi, Yeyen Heriawan mengatakan, pihaknya masih menerapkan tarif kamar secara normal dengan mempertimbangkan kondisi permintaan pasar. Menurutnya, tingkat permintaan kamar menjelang MotoGP belum menunjukkan kondisi yang membuat harga harus melonjak.
3: Kalau harga kamar, kita tetap normal, nggak ada yang dibilang tinggi. Kita selalu menyesuaikan demand gitu ya, atau permintaan gitu. Karena saya lihat juga beberapa kawan-kawan kita di Mataram juga belum terlalu tinggi juga gitu. Intinya masih butuh tamu yang ingin menginap saat MotoGP, masih dibutuhkan. Berarti kan perlunya promosi yang lebih kuat lagi gitu ya.
4: Menurut Yayan, diperlukan pembahasan bersama mengenai acuan harga kamar ketika terjadi lonjakan permintaan pada periode tertentu. Hal tersebut penting agar harga tetap berada pada batas yang rasional, sekaligus tidak merugikan pengelola maupun wisatawan.
2: Pelaku pariwisata di kawasan Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara mulai memperkuat kesiapan pelayanan dalam menyambut wisatawan yang datang bertepatan dengan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Kesiapan tidak hanya diarahkan untuk menghadapi peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga mendorong wisatawan untuk menghadapi peningkatan jumlah kunjungan, memperpanjang masa tinggal dan melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi wisata di Lombok Utara. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan menjelaskan, pada periode high season sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili mencapai lebih dari 3.000 orang per hari. Karena itu kesiapan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan hotel dan akomodasi, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan publik serta kenyamanan wisatawan selama berada di kawasan destinasi.
5: Jadi untuk pelayanan fasilitas publik yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana antrian tamu yang turun, bagaimana antrian tamu yang akan meninggalkan Tiga Gili, bagaimana dengan prosedur keamanan, kenyamanan tamu, itu yang menjadi fokus saya saat ini. Apalagi ini akan ada MotoGP.
2: Kusnawan menambahkan, momentum MotoGP Mandalika 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha pariwisata di Tiga Gili untuk menawarkan berbagai destinasi kepada wisatawan, terutama setelah agenda utama balapan selesai. Menurut Kusnawan, wisatawan yang datang untuk menyaksikan MotoGP tidak harus langsung meninggalkan Lombok setelah balapan berakhir, tapi bisa memperpanjang masa tinggal. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI NTB memastikan harga kamar hotel di Lombok tetap wajar menjelang MotoGP Mandalika 2026. Kenaikan permintaan kamar tidak menjadi

0: menjadi alasan bagi hotel untuk menaikkan tarif secara berlebihan. Khalil Bisri melaporkan.
1: Menjelang MotoGP Mandalika 2026, sejumlah hotel di kawasan Mandalika dan Senggigi mulai mengalami peningkatan pemesanan. Sementara hotel di Kota Mataram masih menyediakan kamar. Ketua DPD PHRI NTB Ketut Walini mengatakan, tingkat hunian hotel diperkirakan meningkat mendekati pelaksanaan MotoGP, mengikuti pola pemesanan yang biasanya melonjak pada saat mendekati hari pelaksanaan.
2: Lumayan banyak yang sudah full booking. Di Senggigi juga ada, apalagi di Mandalika. Karena di Mandalika itu kan tempatnya panitia ya, pasti sudah banyak yang full booking gitu. Nah yang di kota terutama, yang di kota ini kan masih belum, tapi kita THRI yakin di last minute sekali lagi itu akan pulang. Kemana lagi mereka nonton, kan biasanya sih seperti itu yang sudah.
1: Ketut mengatakan hotel memang dapat menyesuaikan harga ketika permintaan meningkat, tetapi tarif tetap harus dalam batas kewajaran. Menurutnya pencabutan Pergub NTB nomor 9 tahun 2022 bukan berarti hotel bebas menetapkan harga setinggi-tingginya, sehingga kemampuan konsumen tetap perlu dipertimbangkan. PHRI NTB memperkirakan okupansi hotel di sejumlah kawasan Lombok dapat terpenuhi saat MotoGP berlangsung. Saat ini jumlah kamar hotel di Pulau Lombok mencapai sekitar 13.000 kamar, baik hotel berbintang maupun non-bintang. Ketut mengimbau pengelola hotel tidak hanya menjaga kewajaran harga, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. PHRI NTB berharap pelayanan dan kewajaran tarif tetap menjadi perhatian pelaku usaha perhotelan selama gelaran MotoGP Mandalika 2026.
0: Sementara itu, menjelang MotoGP Mandalika 2026, persiapan dukungan teknis terus dilakukan. Salah satunya terkait kesiapan spektrum frekuensi radio untuk menunjang komunikasi dan operasional selama balapan berlangsung. Balmon Kelas 1 Mataram bahkan telah memproses 270 izin penggunaan frekuensi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Motor GP nanti kita ini sedang
4: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon Kelas 1 Mataram mematangkan dukungan teknis menjelang MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Balmon Mataram saat ini bahkan memproses sekitar 270 izin stasiun radio atau ISR untuk mendukung komunikasi dan operasional selama ajang internasional tersebut. Kepala Balmon Kelas 1 Mataram Hamzah mengatakan, perizinan mencakup berbagai perangkat komunikasi, termasuk perangkat yang menghubungkan area pedok dengan race control serta perangkat teknis lainnya. Menurut Hamzah, koordinasi dengan penyelenggara dan sejumlah stakeholder termasuk ITDC dan MGPA terus dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan verifikasi perangkat.
5: Penyiapan-penyiapan infrastruktur telco, dukungan layanan untuk penyediaan frekuensi, kami memproses 270-an ISR untuk dukungan nanti teman-teman penyelenggara, ITDC, MGPA, dan nanti yang menyelenggarakan adalah dari Dorna Sports, atau let's say jika misalnya berganti ya, tapi dapatnya masih Dorna, itu sudah sangat progres. Untuk telkonya sendiri, kemarin Telkomsel 70-an% di rapat terakhir, mungkin saat ini sudah 80, 85 hingga 90. Yang lisensi perizinan itu juga sedang kami akselerasi.
4: Balmon Mataram juga menyiapkan tim untuk mengantisipasi potensi gangguan frekuensi selama pelaksanaan MotoGP. Hamzah menambahkan, pengalaman menangani kebutuhan frekuensi pada gelaran MotoGP sebelumnya menjadi modal untuk memastikan dukungan spektrum berjalan optimal.
5: Kami pasti menyiapkan diri sepenuh hati mensupport. Kesulitan-kesulitan yang ada itu sebetulnya adalah kadang-kadang waktu memasukkan finalis frekuensinya, verifikasi alat-alat yang akan membutuhkan izin khusus mepet. Tetapi semoga tahun ini bisa lebih awal. Hari ini juga kita sedang ada meeting akselerasi untuk itu. Dan sebetulnya sih 270-an rata-rata 20 menitan per aplikasi yang memang juga butuh waktu, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu bisa kita tangani dengan baik.
4: Balmon berharap seluruh kebutuhan frekuensi dapat dipinalisasi lebih awal, sehingga komunikasi dan operasional selama MotoGP Mandalika 2026 dapat berjalan lancar. MotoGP Mandalika akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Karenanya, seluruh elemen masyarakat di daerah ini diminta memberikan dukungan penuh bagi kesuksesan dan kelancaran balap motor dunia tersebut.
0: Menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2026, banyak hotel di sekitar Mandalika mulai direservasi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Fenomena ini dapat memicu industri perhotelan menaikkan tarif hotel lebih tinggi dari biasanya. Beberapa masyarakat menilai pemerintah perlu memberikan pengawasan agar tarif yang ditawarkan hotel tidak terlalu berlebihan. Berikut tanggapan mereka.
6: Nama saya Lismiatul Hawa dari Lombok Tengah. Jadi menurut saya perintah itu perlu pendataan gitu, mulai dari sekarang terkait dengan jumlah kamar yang tersedia dan juga beberapa mungkin yang sudah dipesan. Karena kalau jumlah penonton meningkat, kebutuhan kamar juga pasti meningkat kan. Terus jangan sampai nanti orang datang ke Lombok tapi kesulitan mencari tempat penginapan atau terpaksa membayar harga yang lebih tinggi dari yang semestinya.
7: Nama saya Niketa Tanggreni, asal dari Mataram. Saya kira pemerintah juga harus melibatkan hotel-hotel yang berada di luar kawasan Mandalika. Nah, misalnya itu seperti hotel yang berada di Mataram, yaitu Lombok Barat atau Lombok Utara. Nah, bisa ikut dipromosikan sebagai pilihan bagi penonton MotoGP. Nah, yang terpenting itu transportasinya menuju sirkuit juga disiapkan dengan baik dan informasinya mudah diketahui wisatawan. Nah, dengan demikian, banyak pilihan tempat menginap jadinya untuk wisatawan tidak hanya bergantung pada hotel yang berada di dekat sirkuit. Nah, menurut saya juga bisa menjadi cara untuk mencegah agar kamar tidak melonjak terlalu tinggi sekaligus membuat manfaat ekonomi MotoGP itu dirasakan oleh masyarakat di lebih banyak daerah.
8: Saya Mogan Diawari dari Lombok Tengah. Menurut saya sih ini kenaikan harga hotel di sana itu memang wajar kalau disebabkan karena jumlah peminatan juga yang meningkat. Tetapi menurut saya sih pemerintah itu harus tetap mengawasi supaya kenaikannya itu masih dalam batas yang masuk akal dan tidak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Di sana juga jangan sampai wisatawannya itu sudah jauh-jauh nih datang ke Lombok-Lombok justru kaget lihat harga kamar yang jauh beda dari biasanya.
0: Kamar hotel di kawasan Ring 1 Mandalika mulai penuh dipesan menjelang gelaran MotoGP 2026, 9 hingga 11 Oktober mendatang. Di tengah tingginya permintaan, Mandalika Hotel Association masih berupaya mendorong keteririsan hotel di Ring 2 dan Ring 3 dengan menjaga harga kamar tetap terjangkau. Selengkapnya terangkum dalam wawancara Maya Oktarifa bersama Sekretaris Mandalika Hotel Association, Rata Wijaya.
9: Jelang MotoGP ini bagaimana gambaran tingkat keterisian kamar hingga saat ini?
10: Kamar kita sudah di atas 90% semua, sudah rata-rata. Kalau yang ring 1 sudah fully book ya. Sangat stabil karena rata kamar-kamar yang di Kuta itu sudah terbukti dari tahun lalu. Bahkan sekarang kondisinya kalau di Mandalika sedang prepare untuk GP 2027 yang katanya akan dimajukan ke bulan Maret. Jadi bahkan di sini sudah selesai kita bahas soal yang bulan depan kita sedang persiapan untuk yang 2027 yang Maret mendatang.
9: Oke. Kalau di ring yang lain gimana Bang gambarannya?
10: Kalau yang di Mataram masih banyak yang available di wilayah Silung Belanak ataupun di kawasan timur itu lebih dominan yang villa-villa pribadi ya, maksudnya yang satu villa dengan 4 kamar, dengan 3 kamar, itu yang masih ada dan harganya masih relatif tinggi. Kemudian untuk resort-resort yang mewah ini memang masih ada ketersediaan kamar 1-2, tapi memang masih harganya, masih biddingnya di angka yang cukup tinggi, di angka sekitar 10-20 juta.
9: Ring 1 itu gimana gambaran harganya? Ada tidak kenaikan harga yang cukup signifikan atau bagaimana?
10: Sebenarnya tidak begitu signifikan ya. Dari tahun-tahun sebelumnya masih relatif sama. Malah mereka kan sudah rata-rata sudah pegang kontrak. Misalnya katakan dengan pas travel yang dari Spanyol. Mereka itu rata-rata sudah pegang kontrak dengan kisaran dari angka normalnya 3 kali lipat. Masih di angka sekitar 3-5 juta ya untuk hotel-hotel. Cuman ada yang memperlakukan minimal yang homestay itu sampai 7 hari biasanya kalau yang di Mandalika. Okay. Kalau yang villa bisa sampai 8-10 juta. Karena memang mereka kan masing-masing sudah punya budget penginapan di angka segitu dan standar mereka kan sudah euro. Jadi ketika dia dikonversi ke uang kita malah sebenarnya masih di bawah standar harga kamar mereka, terutama untuk rider, kemudian kru-kru ini yang dominan kalau di Ringkatu.
9: Untuk MotoGP berikutnya mungkin Bang, atau saat ini khususnya untuk yang di ring 2, ring 3 yang belum terisi itu, kita ada komitmen supaya tidak ada harga yang cukup tinggi dan sebagainya Bang?
10: Itu sebenarnya semuanya akan menyesuaikan dengan permintaan ya. Banyak yang memang berharap pasang harga yang lumayan tinggi, misalnya sampai 2 kali lipat dan 3 kali lipat, pada akhirnya kan bookable-nya rendah. Padahalnya mereka ketika dia terbooking, maka menjelang 2 minggu sebelum hari H, mereka ada yang menurutkan 3 angka 2 minggu akan banyak, 3 angka 200% misalnya. Tetapi ketika nanti ini kan sangat fluktuatif ya, terutama biasanya yang last minute itu dari sektor government. Katakan misalnya tiba-tiba presiden mau ikut nonton, maka otomatis BUMN dan segala macamnya juga buru-buru nyari kamar. Jadi yang sering kali bikin shock harga yang istat, jadi lonjakan seketika, karena biasanya mereka itu mengejar yang di ring satu, lalu terhadap yang sudah terbooking pun masih berusaha untuk digeser-geser seperti itu. Jadi itu yang biasanya tidak terjadi instabilitas harga.
9: Terima kasih Bang ya waktunya. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kenari dan Vanalia asal Nusa Tenggara Barat kembali menembus pasar internasional. Kemiri diekspor ke Jepang, sedangkan vanili organik dikirim ke Amerika Serikat dengan nilai ekspor mencapai miliaran rupiah. Muhammad Halwi melaporkan.
11: Alhamdulillah, ini kan sejalan dengan visi kita lah untuk melakukan diversifikasi ekonomi.
12: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong komoditas pertanian lokal naik kelas dan masuk pasar global. Ekspor kemiri tujuan Jepang dan vanili organik tujuan Amerika Serikat dilepas di halaman kantor Gubernur NTB Kamis 24 September 2026. Pelepasan ekspor ini dirangkaikan dengan peluncuran program penguatan komoditas desa melalui Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, penguatan komoditas ekspor menjadi bagian dari upaya diversifikasi ekonomi daerah.
11: Alhamdulillah, ini kan sejalan dengan visi kita lah untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Jadi kalau mau kita tidak tergantung pada tambang itu, maka agriculture, jadi pertanian yang berbasis pertanian, kehutanan, perkebunan, kemudian perikanan, ini harus kita dorong bersama dengan mendorong pariwisata sehingga ekonomi kita juga punya pegangan. Dan alhamdulillah ini kan 8 special mission vehicle-nya Kementerian Keuangan mau turun bantu gitu, membantu dengan melakukan pembinaan kepada mereka yang punya potensi untuk ekspor.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan, nilai ekspor kedua komoditi ini mencapai miliaran rupiah. Untuk kemiri, nilai ekspornya mencapai sekitar 350 juta rupiah. Sedangkan vanili yang diekspor sebanyak 5 ton dengan harga sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per kilogram.
13: 5 ton ini. Vanili ke Amerika juga 5 ton. Nilainya 350 juta yang kemiri. Jadi 1 kilonya itu 70 ribu. Mahal kan? Kalau kita beli di pasar kan 12 ribu harganya. Kemirinya dari Bima ada, dari Dompu ada. 5 ton mahal kalau vanila itu sekilonya aja 2 juta lebih itu. Miliaran pokoknya itu, ya 2 juta sampai 3 juta per kilo kalau vanili itu. Kalau 1 ton aja udah berapa miliar itu, 2 sampai 3 miliar, kali 5 kan, sekitar 10 sampai 15 miliar.
12: Wiranata mengatakan tantangan berikutnya adalah memastikan pasokan komoditas tetap tersedia saat permintaan pasar meningkat. Petani akan didorong berkonsolidasi sehingga produksi dari petani kecil hingga sentra produksi dapat dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor.
0: Ratusan sekolah di Lombok Timur mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat. Proses realisasi program tersebut tengah dilaksanakan. Yunia Herawati melaporkan.
14: Jadi yang diajukan di bawah itu malah begitu dia verifikasi segala macam malah bertambah dia. Ada juga yang malah hanya dapat 380 karena rehab biasa gitu.
15: Sebanyak 214 satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur masuk dalam program revitalisasi sekolah. Jumlah tersebut terdiri dari 108 sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, serta 24 sekolah jenjang SMP yang telah mengikuti berbagai tahapan program. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni mengatakan jumlah penerima program masih berpotensi bertambah. Nilai anggaran yang diterima sekolah dapat berbeda-beda dengan usulan awal karena disesuaikan dengan hasil penilaian tim verifikasi. Dikatakannya, besaran bantuan juga dapat mengalami perubahan setelah dilakukan verifikasi terhadap kondisi sekolah dan kebutuhan pekerjaan. Watoni mencontohkan terdapat sekolah yang memperoleh anggaran sekitar 3,5 miliar, sementara sekolah lainnya mendapatkan anggaran sekitar 380 juta. Proses verifikasi melibatkan tim dari perguruan tinggi dan kementerian, termasuk dalam menentukan kebutuhan pekerjaan dan komponen biaya seperti upah tenaga kerja. Untuk wilayah NTB, proses verifikasi dilakukan oleh tim dari perguruan tinggi yang ditunjuk, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur hanya mendampingi serta melakukan monitoring.
14: Ada 108 untuk jenjang SD, baik negeri maupun swasta, dan ada 24 yang jenjang SMP. Nah, tambahan lagi, mungkin akhir bulan ini baru mereka melakukan Zoom, ada tambahan sekitar 17 digitalisasi satuan pendidikan. Karena di Zoom itu mereka memfinalisasikan anggarannya secara mandiri. Saat Zoom itu mereka finalisasi RAB-nya, penilaian. Jadi ada tim verifikasi dari perguruan tinggi, termasuk juga ada dari kementerian.
15: Watoni menegaskan pelaksanaan revitalisasi menggunakan mekanisme swakelola. Karena itu kegiatan tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga atau pemborong secara keseluruhan. Pelaksanaan harus dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah bersama panitia yang telah dibentuk. Untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan, pihaknya telah meminta pendampingan inspektorat dalam proses revitalisasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan agar kepala sekolah memahami dan menjalankan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan. Watoni berharap program revitalisasi dapat terus berlanjut, sehingga secara bertahap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan di Lombok Timur dapat ditangani. Dikatakannya, apabila setiap tahun terdapat ratusan sekolah yang mendapatkan program perbaikan, jumlah sekolah dengan kerusakan berat dapat terus berkurang.
0: Setelah menang gugatan di pengadilan pajak, Pemda Sumbawa mulai melakukan penagihan pajak MBLD PT Brantas. Namun pembayaran belum dilakukan karena perusahaan tersebut masih melakukan peninjauan kembali PK. Randy Pratama melaporkan.
16: Misalnya menang dan sebagainya, ini sedang kita koordinasi.
17: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menagih pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB kepada PT Brantas. Penagihan dilakukan setelah Pemda Sumbawa memenangkan gugatan pajak perusahaan tersebut di Pengadilan Pajak Jakarta. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan proses penagihan berjalan sesuai putusan pengadilan pajak. Pemda Sumbawa juga telah memberikan teguran kepada PT Brantas sesuai prosedur penagihan pajak daerah. Namun, proses penagihan masih menghadapi upaya hukum. PT Brantas mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan pengadilan pajak. Dalam putusan sebelumnya, PT Brantas diperintahkan membayar pajak MBLB kepada Pemda Sumbawa sebesar 48 miliar rupiah. Suharmaji mengatakan, Pemda Sumbawa kini menunggu proses PK sambil tetap menjalankan kewenangan penagihan sesuai ketentuan.
16: Kita teguran kita sudah kita sampaikan sebagaimana aturan SOP yang berlaku. Nah, saat ini kita sedang menunggu hasil dari, karena PT Brantas kan mengajukan PK. PK. Nah, kita juga sedang berkoordinasi dengan pengadilan pajak, termasuk juga Direktorat Jenderal Pajak. Gimana seandainya dia dalam hal PK nanti misalnya menang dan sebagainya, ini sedang kita koordinasi.
17: Selain itu, Pemda Sumbawa telah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan terkait persoalan tersebut. Pemda Sumbawa juga meminta waktu bertemu Direktorat Jenderal Pajak untuk memperjelas mekanisme penagihan dan langkah hukum selanjutnya.
0: Kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Desa Bungkato, Lombok Tengah, kini mulai menjadi perhatian kepolisian. Polresta Lombok Tengah bersama LPA Kota Mataram terus intensif berkoordinasi untuk membongkar perlakuan tidak senonoh pimpinan pondok pesantren tersebut kepada para santriwatinya. Adilan Bil Azmi melaporkan.
18: Kepolisian Resort Kota Polresta Lombok Tengah mulai menginvestigasi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Penyidik menargetkan penetapan tersangka dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Pendamping korban sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polresta untuk melanjutkan pengusutan perkara. Ia juga telah menjalin komitmen dengan kepolisian untuk segera menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
19: Ya, nantinya sih kami sedang mempertimbangkan kemungkinan besar ada yang akan kami laporkan karena turut serta. Makanya istrinya yang ikut mencoba untuk menutupi, kemudian menghalang-halangi. Kemudian ada sopirnya yang memang sopir itu juga melakukan kekerasan seksual juga kepada salah satu korban. Dengan pemberitaan yang ada, mudah-mudahan korban-korban yang lain berani untuk bicara.
18: Joko menjelaskan, sedikitnya 5 korban telah terdata dalam pendampingan. Pihaknya juga mendapat informasi 5 orang lain akan melapor, namun belum dapat memastikan apakah mereka berstatus korban atau sekedar saksi. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Lombok Tengah, Ajun Komisaris Polisi Punguan Huta Hayan, mengatakan polisi masih mendalami laporan yang diterima Selasa 22 September 2026 kemarin. Penyidik juga telah mendatangi pondok pesantren yang diduga menjadi lokasi kejadian, serta membuka ruang bagi pihak lain yang mengetahui perkara untuk memberikan keterangan dan menyerahkan barang bukti. Punguan menegaskan pimpinan pondok pesantren yang diduga terlibat belum diamankan karena proses penanganan perkara masih berlangsung.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Sejumlah atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Mataram dipastikan akan memperkuat kontingen PASI Nusa Tenggara Barat pada kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Senior di Jakarta pada November 2026. Sekretaris Umum PASI Kota Mataram, Fadlin, mengatakan terdapat 5 atlet Mataram yang saat ini tergabung dalam Pelatda Mandiri PASI NTB dan dipersiapkan tampil membawa nama NTB pada ajang nasional tersebut. Selain itu, Kota Mataram juga akan mengirimkan 2 atlet secara mandiri.
20: Atlet atletik Kota Mataram ada 5 orang yang tergabung di dalam Pelatda Mandiri PASI NTB, antara lain Idewa Ayu Ita Arianti yang akan turun di nomor tolak peluru putri, Sulemi yang akan turun di nomor 4x400 putri, Rahmat yang akan turun di nomor 110 dan 400 meter gawang, Diki Maulina di nomor 200 meter putra, dan Mirawan yang akan turun di nomor 400 meter putra. Selain 5 atlet itu, dari Kota Mataram sendiri ada 2 atlet yang berangkat mandiri atas nama Aidil Yoga Saputra dan Dwi Aulia Marzuki.
0: Menurut Fadlin, keikutsertaan sejumlah atlet tersebut menjadi bagian penting dari kontribusi atlet-atlet Mataram dalam skuad atletik Nusa Tenggara Barat. Para atlet ini diharapkan terus menjaga kondisi fisik dan meningkatkan persiapan teknis sebelum berlaga di tingkat nasional. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Nusa Tenggara Barat memastikan harga kamar hotel di Lombok tetap wajar menjelang MotoGP Mandalika 2026. Kemiri dan Vanilia asal Nusa Tenggara Barat kembali menembus pasar internasional. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi,

0: Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengalami mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat. Sampai jumpa lagi. Salam jumpa lagi dalam program Opini Publik dan Klarifikasi pagi hari ini, tepatnya di Jumat 25 September 2026. Pendengar, atmosfer demam balap ini sudah mulai terasa di Bumi Gora ya. Kita tinggal menghitung hari menuju perhelatan Akbar Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 yang nanti dijadwalkan digelar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang di pertandingannya Mandalika International Circuit. Pagi ini pendengar, kita akan coba untuk mengulas ini kurang lebih sampai jam 9 ya. Namun nanti jam 8 kita harus jeda dulu mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Jadi pagi ini pendengar, kita akan coba dulu bedah secara kritis dan objektif tentu saja sebuah itu isu tahunan yang ini muncul begitu ya. Selalu muncul tiap tahun ya, polemik yang satu ini itu tentang tarif atau mungkin kenaikan tarif harga kamar hotel. Jadi topik kita pagi ini adalah warga waspada harga kamar hotel tidak wajar hadapi MotoGP. Ya, pendengar, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ajang balap kelas dunia MotoGP ini adalah blessing in disguise gitu ya, atau berkah ekonomi luar biasa bagi NTB, khususnya Pulau Lombok sendiri pendengar, di mana lonjakan keterisian kamar ya, kemudian juga perputaran uang di sektor UMKM hingga exposure media global ini menjadi katalis utama bagi industri pariwisata daerah kita. Kita tahu ketika perhelatan ini digelar begitu ya, media-media internasional, salah satu keuntungan sebenarnya untuk kita ya, media-media internasional itu datang. Mereka mungkin niatnya memang mau meliput balap itu ya, tapi secara tidak sengaja itu banyak sekali sebenarnya spot-spot wisata kita yang juga ikut tersorot pendengar ya, apalagi kalau misalnya sudah mulai nih para pembalap mulai mengomentari apa yang mereka temukan selama berada di Lombok, terutama di daerah-daerah sekitar kawasan sirkuit sendiri pendengar ya. Para pebalap ini kan juga punya media sosial. Kadang-kadang itu kita juga sering menemukan sebenarnya mereka tuh bikin konten berenang sebelum balapan dan lain-lain itu, dan itu memperlihatkan betapa indahnya pantai-pantai yang ada di sekitaran Kuta Mandalika. Tapi di balik itu semua pendengar ya, di balik geliat ekonomi ini, persoalan klasik itu selalu berulang setiap tahun ya. Ada kekhawatiran tentang lonjakan tarif akomodasi yang melambung tinggi di luar batas kewajaran. Keluhan wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara, mengenai harga kamar yang meroket hingga berkali-kali lipat ini seringkali memenuhi media sosial dan platform ulasan perjalanan. Dan persoalan ini pendengar, bukan cuma sekedar urusan transaksi jual-beli ya, tapi juga sebenarnya menyangkut citra, kemudian juga kepuasan pengunjung, serta keberlanjutan nama baik pariwisata Lombok dalam jangka panjang. Jadi harapan kita kan ini benar-benar bisa kita manfaatkan untuk promosikan pariwisata kita gitu. Salah satunya juga tidak hanya sekedar mengejar meningkatnya omset atau hasil penjualan, tapi juga kan harapannya adalah adanya semacam datang kembali, gimana ya, mereka udah pulang, mereka balik lagi gitu loh ke Lombok. Mereka terkesan dengan Lombok, jadi ketika misalnya izin tinggal mereka itu habis ya, dan mereka kembali ke negara mereka, ada kesan-kesan baik yang ada di dalam kepala mereka dan ingatan mereka tentang Lombok, sehingga ke depan ketika dia berencana untuk liburan, Lombok itu bisa menjadi salah satu destinasi wajib mereka gitu ya. Dan tidak hanya itu pendengar, diharapkan juga ketika mereka sudah selesai menonton balap ini sendiri ya, event akbarnya sudah selesai, mereka tidak langsung angkat koper untuk balik pulang gitu ya, tapi memperpanjang masa tinggal mereka. Dan salah satunya adalah caranya yaitu tadi ya, memastikan ketersediaan akomodasi plus juga harga yang kalaupun ada kenaikan ini masih di batas kewajaran, karena harapan kita itu ya. Jadi tidak hanya sekedar efek instan saat itu saja yang bisa kita harapkan gitu kan, tapi ada keberlanjutan setelah itu. Beberapa perkembangan dinamika regulasi dan juga kondisi lapangan terkini juga sangat krusial pendengar ya, untuk kita amati. Tadi juga di warta berita daerah juga sebenarnya itu sudah ada informasi yang melegakan ya, bahwa Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia di NTB juga memastikan harga kamar hotel di Lombok ini tetap wajar gitu ya. Dan sebenarnya ada juga aturan-aturan lain yang membuat kita lega gitu ya. Ada pencabutan Pergub Tarif Akomodasi. Kalau nggak salah Pergub nomor 9 tahun 2022 gitu, di mana pemerintah Provinsi NTB secara resmi mencabut peraturan ini tentang ambang batas tarif akomodasi. Ini sebenarnya menjadi perbincangan juga beberapa waktu yang lalu ya. Dan aturan ini juga sebelumnya dirancang untuk mengendalikan lonjakan harga melalui sistem zonasi. Ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Pendengar, nanti kita bahas. Kita angkat dulu penelpon kita. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Pak Zauji Mataram ini.
0: Pak Zauji ya. Di Mataram, silakan Pak Zauji.
1: Iya. Ini ajang apa namanya, momen dunia MotoGP. Ini harus dimanfaatkan oleh kita semuanya di NTB. Ya tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita meningkatkan peran ya, kemudian meningkatkan manfaat yang besar bagi masyarakat NTB. Dalam hal pengawasan untuk mengendalikan apa namanya ongkos atau biaya atau sewa hotel, kemudian transportasi atau penginapan-penginapan yang lain, ini kan kita punya asosiasi sebenarnya.
0: Iya betul.
1: Ya, asosiasi perhotelan, kemudian asosiasi transportasi DTB, asosiasi apa namanya dan lain-lain. Jadi kalau ini bergerak bersama dalam rangka meningkatkan pelayanan ya, tidak meningkatkan biaya yang terlalu apa namanya melambung yang tidak masuk akal. Saya kira ini kan bisa meningkatkan daya tarik apa kunjungan atau apa namanya masyarakat luar ya kepada NTB. Jadi momen ini harus kita komitmen, harus kita punya solidaritas lah.
0: Ya, oke, baik.
1: Kemampuan kita bersatu mengatur segala sesuatu yang bisa menjadi daya tarik di NTB. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zauji, intinya itu adalah seluruh pelaku pariwisata dari organisasi apapun itu, termasuk dengan pemerintah atau mungkin komunitas-komunitas wisata, ini juga harus sama-sama sebenarnya memiliki kesatuan visi yang sama ya. Sama-sama kita bekerja sama menciptakan kondisi yang baik begitu untuk pelancong yang nanti akan datang, pengunjung yang nanti akan datang untuk nonton MotoGP Mandalika. Salah satunya itu tadi gitu ya, kesepakatan untuk tidak menaikkan harga kamar di luar batas kewajaran. Dan ini sebenarnya sudah dipastikan tadi oleh PHRI untuk wilayah NTB itu memastikan harga kamar hotel di Lombok ini tetap wajar menjelang MotoGP Mandalika. Ya, jadi itu tadi ya. Ada zonasi pendengar Pro 1 RRI Mataram. Untuk ring 1 sendiri aturannya itu untuk wilayah area Mandalika dan Kuta itu kenaikan harga kamar itu dibatasi maksimal 3 kali lipat dari harga normal pendengar. Sementara untuk ring 2 Kota Mataram dan Lombok Barat ini dibatasi maksimal 2 kali lipat dari harga normal. Dan ring 3 untuk wilayah Lombok Utara, Lombok Timur, dan Sumbawa ini juga dibatasi maksimal 1 kali lipat dari harga normal begitu ya, harga biasa pendengar Pro 1 RRI Mataram. Kemudian juga yang juga perlu kita perhatikan dengan dihapuskannya Pergub ini sendiri, penentuan batas atas dan batas bawah harga kamar ini kemudian sepenuhnya diserahkan pada hukum pasar bebas. Jadi pertimbangan pemerintah daerah saat itu ya adalah transformasi kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika yang kini pendengar tidak lagi mengandalkan single event, melainkan telah menjadi destinasi sport tourism berkesinambungan dengan agenda kegiatan sepanjang tahun. Nah, pemerintah berharap kompetisi yang sehat ini akan membentuk keseimbangan harga secara alami, gitu ya. Namun, pendengar Pro 1 RRI Mataram, ada pasti ya, ada beberapa celah-celah fraud, gitu ya. Ini masih adakah celah itu? Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita di segmen kedua pendengar Pro 1 RRI Mataram. Nanti di segmen kedua setelah warta berita, insya Allah nanti kita akan ngobrol ya, membahas topik kita untuk pagi hari ini. Nanti di jam 9 pagi bersama dengan Lalu Abdul Hadi Faisal ya. Abdul Hadi Faisal beliau adalah praktisi pariwisata NTB. Namun saat ini pendengar kita harus jeda dulu mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.